0: Hits Radio Bandung, feel good.
1: Terserah.
0: Nah, pasti kan biasanya cewek yang bilang terserah.
1: Tapi emang aneh ya kalau cowok bilang terserah.
0: Gitu aneh ya? Tahu.
1: Oh gitu?
0: Aneh.
1: Tapi maksudnya cowok juga punya hak dong untuk bilang terserah. Kamu maunya apa sih? Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Terserah. Tapi bener gak sih kalau tapi masih bingung nih kalau cewek terserah itu, kalau ngomong terserah itu sebetulnya benar-benar terserah atau sebenarnya ada jawaban harus ditebak atau
0: ini.
1: Mungkin si cowok harus lebih peka gitu.
0: Enggak, kalau aku justru tuh kenapa jawaban terserah karena aku tuh peka sama si cowoknya. Jadi gini,
1: ini versinya Disa Ardiwinata ya.
0: Versi aku ya, karena aku mah anaknya sangat mengerti.
1: Betul. Sangat mengerti dan sangat bisa mengerti kondisi orang.
0: Benar.
1: Tapi bisa gak dimengerti nama orang kalau kamu?
0: Gak bisa. Orangnya kadang suka gak ngerti terus sama saya, Pak.
1: Iya.
0: Nih, misalnya gini ya, kita PDKT nih. Mau kamu mau makan apa? Ya terserah.
1: Berarti kalau PDKT
0: ya lu punya uangnya berapa? Okay. Lu maunya kemana? Makannya apa?
1: Okay. Kalau PDKT itu berarti kita PD sama orang KT dong. PDKT.
0: Nah, ayam. Itu kan baru PDKT, tapi kan gak bisa ngomong segambrang itu ya. Kalau lagi PDKT kan beda sama kalau misalnya kita udah punya pasangan, udah bertonton. Nanya ke aku, mau makan apa? Terserah, kamu punya duitnya berapa? Kalau misalnya ke pasangan ya, ayah ada uangnya berapa? Misalnya mengajakin
1: sama
0: makan di luar.
1: Si ayah.
0: Iya, misalnya si ayah. Makan di mana yuk? Ya terserah, mau budgetnya berapa? Nah itu kan terserah tuh, jadi kalau versi aku ya ya terserah si cowoknya yang ngajak mampunya segimana.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Nih zaman sekarang nih aku kalau misalnya mau ngajak makan pacar aku gitu ya. Aku tuh kadang-kadang suka jujur. Aku punya 50.000 mau makan di mana.
0: Nah, gitu juga enak.
1: Ya enak nih dia, enggak enak nih kita. Kita yang bayar.
2: Kan emang harus gitu ya, cowok.
1: Ya kan? Tapi kan kadang-kadang ada enggak sih cewek yang enggak ngerti gitu. Jadi pengennya teh memang kita pas-pasan duitnya tapi dia pengen high quality. Terus tiba-tiba
0: ada
1: diajak
0: juga
1: ke tempat yang terserah, oke kita ajak. Terus tiba-tiba ngambek, tiba-tiba gak mood aja. Kan jadi kitanya gak enak ya. Kan kamu tadi bilang terserah. Kan kondisinya kita, maksudnya kan cowok juga ada gengsinya, Dis. Kalau lagi PDKT ada gengsinya loh. Jadi maksudnya, aduh mau bilang gue punya duit pas-pasan gak enak gitu kan.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya ada teman aku tuh ngebela-belain untuk PDKT dengan cewek idolanya gitu ya. Gak punya duit, itu ngegadein, Jo.
2: Oh iya?
1: Gadein gigi palsu.
0: Giginya gigi emas soalnya.
1: Makanya
0: jangan sampai yang ada gini nih buat cewek-cewek. Udah dibilang kamu mau makan apa, si cewek jawab terserah. Si cowok yaudah dipilihin makanan ini, bete.
1: Nah itu,
0: karena gak suka. Nah eta nu riweuh awewena nu kitu.
1: Kalau saya dalam posisi dan kondisi PDKT dengan kondisi cewek seperti itu, jujurly, which is literally,
0: waduh,
2: basically.
1: Nah kedenger tuh omongan itu barusan. Tapi saya akan bertindak sesuai dengan saya punya prinsip sebagai laki-laki ya. Akan gue tinggalin, Dis.
0: Aduh.
1: Masih banyak cewek-cewek lain
0: yang gak ribet.
1: Yang ribet juga sama sih. Bener, gue mah tinggalin gak akan. Karena gue bogoh pisan ya, gue akan berjuang gak. Itu baru pacaran loh, baru PDKT gimana nanti kalau sudah menikah.
0: Oh berarti pacaran yang ini lama banget bogoh ya.
1: Kenapa?
0: Pacaran yang ini kan udah lama banget
1: nih. Insya Allah.
0: Alhamdulillah.

0: ini buat cowok-cowok atau buat cewek yang tiba-tiba naik motor nggak pakai helm, terus rambutnya kena angin, terus mundur rambutnya.
1: Gimana ya caranya biar rambutnya tumbuh kembali gitu? Biar bagus tuh, nggak ada lapangan golok.
0: Ya, pakai sanga-sanga minyak Tanamila Tanamo Klasik. Ini kandungan ingredient seperti minyak nyamplung, zaitun dan juga tree tree oil. Dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas dan juga ini menyuburkan rambut. Membantu menyuburkan rambut. Harga satu botol per 100 ml itu Rp215.000 aja. Dan kamu bisa dapatkan atau dapetin minyak Tanamila Tanamo Klasik di Kimia Farma Century K24 juga di Fox Radio Bandung. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
5: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Dari siapa?
1: Dari Husein Sastra Negara.
0: Aduh. Tapi bener loh, aku udah lama gak ke Husein. Udah, karena waktu lagi itu ditutup kan.
1: Ditutup. Terus, lama berapa lama aja ya? Udah mulai COVID ya?
2: Enggak
0: setelah om.
1: COVID, setelah
0: om.
1: COVID ya?
0: Iya.
2: Adalah 3 tahun kali ya.
1: Oh ya, karena pindah ke Kertajati kan?
0: Iya.
1: Kertajati juga sama juga gak begitu aktif.
0: Kita waktu terakhir ke Bali itu Kertajati kan, Jo? Ya. Belum Husein gak ada kan?
2: Belum.
0: Nah ya itu dah. Kangen, salamin ya ke Husein. Semoga secepatnya udah dibuka ini.
1: So akrab.
0: Bisa masuk lagi ke Husein.
1: Husein lu, Husein Alatas.
2: Husein.
0: Tapi ngomongin.
1: Ada Husein Alatas?
2: Ada gitu.
1: Indonesia adalah apa, X Factor ya? Yang
2: oh iya benar.
0: Iya iya iya iya.
1: Enggak boleh ngomong botak ya?
0: Enggak boleh nanti.
1: Pelecehan seksual.
0: Oh iya iya. Nih ngomongin tentang Husein, DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah tentang harga tiket di Husein. Jadi anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Kang Teddy Rusmawan, menilai langkah menurunkan tarif tiket pesawat yang dilayani di Bandara Husein Sastra Negara ini perlu segera direalisasikan demi menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di bandar udara ini.
1: Jadi supaya harga tiket pesawat di Bandara Husein Sastra Negara bisa jadi lebih terjangkau buat masyarakat, pihak DPRD Jabar mengusulkan supaya pemerintah memberikan subsidi atau dukungan biaya penerbangan. Oke, setuju kalau gini. Jadi biar wisatawan domestik dan nobestik, domestik dan non-domestik itu bisa berseliweran di Kota Bandung. Pasar Baru sudah mulai ramai lagi di orang-orang Malaysia, Brunei.
0: Gitu. Ini emang kan mahal banget ya dari Bandung ya, kalau dari Husein.
1: Bandung
0: ya?
1: Kemana? Bandung kemana dulu? Kalau Bandung Bandung Jakarta ya biasa-biasa aja. Mungkin Bandung Malang,
0: Bali.
1: Surabaya, Bali. Biasanya yang lebih mahal itu Bandung Singapura, Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Kuching, Sabah gitu kan. Nah ini supaya harga tiket pesawat di Husein Sastra Negara lebih terjangkau buat masyarakat, tadi DPRD kan mengusulkan supaya pemerintah memberikan subsidi
0: ya.
1: Gimana kalau subsidinya jangan dari pemerintah,
0: tapi
1: dari uang gaji DPRD aja.
0: Setuju.
1: Saya lebih setuju. Kerja Bapak apa Pak? Aspirasi mah gampang.
0: Bukan saya Pak.
1: Awok Irfan Pak. Nik 27 7997.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
0: Pagi Bandung.

0: Radio Bandung, feel good.
1: Ada salam bisa?
0: Dari siapa? Husein lagi nih.
1: Langsung Kak Rafli tadi kasih ini, kasih fotonya Husein Sastranegara.
0: Kenapa?
1: Terus ada tuh kata di bandara. Iya memang, itu fotonya Husein Sastranegara.
0: Oh iya, langsung dikirimin sama Kak Rafli.
1: Iya, bisa disalam dari ini.
0: Yeah.
1: Kak Rafli, terima kasih banyak selalu support kita. Lagi di kantor, mungkin udah nyampe kantor, tuh mungkin lagi di jalan.
0: Uh-huh.
1: Thank you very much. Ketemu tanggal 17 Oktober ya, Kak?
0: Wih, MC tuh. Ya, apa sih?
1: SMP 5
0: Reuni Akbar.
1: Klimaks SMP 5 Klimaks namanya. Oh. Di Sabuga.
0: Wow.
1: Luar tanggal 17 itu aku dari subuh tuh udah mulai sibuk. Subuh di acara event RSHS dulu. Kemudian nanti langsung ke
0: MC
1: Klimaks.
0: MC mahal.
1: Lah iyalah. Sok mending MC mahal banyak job atau MC murah enggak ada job.
0: Mendingan
1: MC mahal kayak aku banyak job sama Iwan.
0: Iya. Mending murah tapi banyak job.
1: Aku mah murah juga gak banyak. Kadang-kadang tapi gak apa-apa lah. Itu mah rezeki.
0: Iya.
1: Es. Halo.
0: Ada siapa?
1: Fari. Nelfon. Ngapain ini nelfon, Ri? Gak akan diangkat. Ini kita mau
0: apa?
1: Ada peneliti. Jadi orang yang sering pakai chat GPT. Otaknya menciut.
0: Masa bisa sih?
1: Ya itu. Jadi pemeriksaan medis. Jadi peneliti dari MIT Media Lab ini mengamati 54 orang yang nulis esai. Sambil dipantau pemeriksaan medis non invasif untuk merekam aktivitas listrik di dalam otak. Oh, ada PLN juga berarti dong. Pakai token apa ini? Jadi mereka dibagi tiga kelompok. Yang satu orang pakai ChatGPT, Google Search sama tanpa bantuan sama sekali.
0: Nah, hasilnya yang nulis sendiri punya konektivitas otak paling kuat loh. Disusul pengguna search, sedangkan pengguna ChatGPT paling lemah.
1: Ya.
0: Bahkan saat diminta nulis tanpa AI, konektivitas otaknya cenderung lebih rendah. Dan peneliti menyebut kemungkinan ini sebagai cognitive debt atau utang kognitif karena tergantung sama yang namanya AI.
1: Gitu.
0: Iya, makanya kalau aku sih ya agak gimana juga dengan AI ini gitu. Karena sekarang kan apa-apa dimudahkan dengan AI ya. Anak aku aja kalau misalnya ini udah Bu, sama aku udah nanya ke ChatGPT, jangan nanya sama ChatGPT gitu. Jadi kalau bisa belajar apa, dia enggak tahu, kan? Aku bilang cari, Kai. Maksudku tuh cari tuh di buku. Dulu kan zaman kita gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau mau jawab tuh kita cari dulu halaman berapa, jadi kita baca lagi.
1: Sumbernya di mana?
0: Nempel yang berkaitannya jadi tahu lagi.
1: Kan
0: anak sekarang gampang banget tinggal buka ChatGPT.
1: Kan anak-anak sekarang kan memang ada tugasnya untuk di ChatGPT sama AI.
0: Iya.
1: Sampai ada anak aku tuh si Arkan tuh ngomong sampai dia ini loh memperpanjang, maksudnya per bulan dia bayar.
2: Oh iya, yang
0: iya sekarang kan sudah berbayar.
1: Yang premium ya. Enggak bisa ya kalau yang kita yang biasa mah kan cuman hanya terbatas
0: limit,
1: kan.
0: Jadi
1: ternyata anak-anak zaman sekarang tuh ditugasin sama sekolah tuh untuk mempermudah AI, seperti itu AI.
0: Jadi masih gitu. Pro kontra sebenarnya si AI.
1: AI mah sebenarnya dulu juga sudah terkenal dong.
0: Ada lagu ya kan?
1: AI.
0: AI.

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Indis ekonomi ya, benar-benar deh teman Fox. Kita tuh harus kayak pintar-pintar menghemat ya. Yang biasanya mungkin budget untuk kayak aku, ibu, cewek, punya anak cewek juga. Biasanya skincare-nya tuh ya kalau aku. Tapi kalau sekarang indis ekonomi, aku tuh milih skincare yang bisa aku pakai juga. Dan anak aku yang cewek, apalagi udah remaja, itu juga bisa pakai juga. Jadi aku pilihnya adalah produk-produk yang herbal, yang aman dipakai dari usia remaja, dewasa gitu ya. Nah, kemarin aku beli sangat-sangat natural cream. Dan itu bisa aku pakai sama anak aku yang remaja. Karena sangat-sangat natural cream ini tentunya alami ya, terbuat dari bahan-bahan herbal dan bisa merawat kesehatan kulit muka kita, membantu regenerasi kulit. Dan yang paling penting, lagi promo. Harganya satu sangat-sangat natural cream ini lagi promo cuma Rp40.000 aja, tapi ingat selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke

0: Pemilik baliho ambruk di Buah Batu dipanggil Satpol PP dan siap ganti rugi total. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Perkembangan terbaru terkait insiden robohnya baliho raksasa di Jalan Buah Batu, Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung memanggil pemilik reklame tersebut dan mengonfirmasi bahwa pihak pemilik kooperatif serta menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian yang ditimbulkan. Peristiwa yang terjadi akibat hujan deras dan angin kencang tersebut sebelumnya sempat merusak sejumlah bangunan warung, bengkel, beberapa unit kendaraan, serta mengakibatkan 4 orang warga mengalami luka-luka. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, memastikan bahwa baliho tersebut berdiri di lahan privat dan memiliki izin lengkap. Pihak pemilik telah berkomitmen untuk menanggung biaya perbaikan bangunan hingga perbaikan kendaraan yang rusak. Pasca kejadian ini, Satpol PP berjanji akan terus mengencarkan penertiban reklame rawan roboh dan tak berizin di berbagai titik Kota Bandung demi menjaga keselamatan masyarakat dan pengguna jalan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: pagi dulu. Ah, kita mau sapa-sapa buat Kang Beng-Beng di Gatsu. Oh, udah balik ke sini lagi ya dengerin kita ya.
1: Kapan?
0: Kemarin kan dengerinnya di radio.
1: Iya. Bebas.
0: Dengerin di radio, enggak apa-apa, Kak, enggak apa-apa.
1: Bebas.
0: Pas aku lagi dengerin di radio ada Kang Beng-Beng. Oh, Kang Beng-Beng dengerin di radio patus enggak ada di kita kemarin.
1: Kemarin dengerin. Tapi enggak konsen.
0: Sekarang balik lagi berarti ke Fox Radio, mantap.
2: Okay.
0: Pengen lagunya Pagi Bandung sama Ong Tedisha, Bung Jojo Pratama, MC Mahal Kota Bandung. Lebih baik MC Mahal tapi banyak job
1: cenah. Kata siapa teh?
0: Kata Kang Beng-Beng.
1: MC Mahal banyak job.
0: Mending MC Murah banyak job.
1: Iya murah tapi gak murah-murah. Murahan banget kali.
0: Ya gak murahan. Jadi kan biar
1: layarnya
0: juga terjangkau.
1: Apapun lah.
0: Udah lama gak say hi. Doanya di akhir bulan tetap semangat, dilancarkan
1: Amin.
0: Job MC-nya dan sehat selalu buat keluarga. Amin,
1: Amin.
0: Ya Allah. Requestannya adalah Nelly Furtado, Say It Right. Udah diputerin ya?
1: Udah ya.
0: Tunuhun, sami-sami Kang Bengs.
1: Dari Kang Bengs ketemu sama Fari. Mana Fari nih?
3: Fari mana?
1: Tadi
3: mana,
1: lagunya Fari, udah yang Fari. Dewa.
3: Salah.
1: Mana? Nah. Fari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun, Rampes, Om Awong, Budisa, Mas Jojo, Mas Kemir. Fari di Cempela cerah. Sama Ri di sini juga cerai. Pagi Bandung mau request lagunya Dewa 19 yang Larutan Cap Kaki 3 ya. Larut udah diputerin tadi, terima kasih udah diputerin langsung sekarang. Iya diputerin udah beres. Amin. Terima kasih Fari.
0: Oke Fari. Oke, kita juga lanjut ke
1: Baskom ya.
0: Bahas komen.
1: Ini Baskom yang mana juga yang terima Kiyuris?
3: Boleh itu.
0: Eh mana ya?
1: Ada tuh di Pagi Bandung.
0: Oh, iya oke. Okay. Jadi ada yang jualan apa ya ini ya?
1: Minuman
0: kayaknya ya. Mm-hmm. Dengan tulisannya menerima pembayaran menggunakan cash. Cashnya teh nulisna KES. Mm. Kiuris teh KIYURIS. Ini apa tip? TEP
1: atau apa? TEP ya.
0: TEP, ya Allah. Dia nulisnya TEP. TEP. Terus dipukulin warga 3 jam, cuci bajuku seminggu. Jadi kalau buat yang gak punya duit, dipukulin warga, pilihannya tuh dipukulin warga 3 jam atau cuci bajunya seminggu. Cerah.
1: Jadi tayangan ini atau ini cuma foto doang sih sebenarnya.
3: Yeah.
1: Dan ini banyak banget netizen yang bilang begini, peleter ada peleter.
0: peleter. Terus bilang ngutang bisa nggak bayarnya pas saya udah disindir-sindir aja.
1: Apa nggak ada pembayaran secara kekeluargaan bang? Dia bilang gitu.
0: Saya TF tapi hotspot.
1: bisa pakai flash egg bisa pakai flash eng gitu. Flash eng.
0: Info dong penjual jajan yang dibayarnya dengan sungkan.
1: Boleh TF ya kak? Pakai BCE? Pakai BCA?
0: Kalau BPJS bisa sudah.
1: Kalau saya lebih tetap milih nggak bayar sih katanya gitu.
0: Ya sama saya juga milihnya gitu. Terus ada lagi yang bilang kalau gratis nggak ada ya, pengennya.
1: Kalau pakai receh bisa nggak kak? Katanya oh gitu.
0: Terus dibayar pakai pahala aja gimana? Dan yang bilang dipukulin warga 3 jam aja mas, soalnya udah pakai ilmu kebal jadi nggak apa-apa.
1: Tuker teman boleh nggak kang? Katanya gitu. Ditukar sama teman.
0: Terus ada juga yang bilang mana lagi ya? Aduh, otaknya udah geser nih katanya orang.
1: CMB boleh nggak kak? CMB itu ini? Oh CMB ini agak kali ya. Iya jadi CIMB gitunya. CMB boleh nggak kak?
0: Terus ada juga yang bilang mana ya? Oh sisa nama judol. Gocap, terlihat selalu kasih manja sama member baru. Ah, judol ya mah, iklan judol. Mana lagi ya? Mana apa lagi yang ini? Lucu?
1: Oh iya, ini banyaknya judol ya?
0: Cuci bajuku seminggu udah ketebak gen apa yang jualan itu, Cina. Gen apa kira-kira yang jualan ya? Hah? Gen X kayaknya ya?
1: Yang jualan? Kali tuh.
0: Terus?
1: Ada lucu aja?
3: Belum, Fairon.
1: Ini juga ada yang bayar lewat doa bisa nggak kak katanya? Bisa. Pakai BCA bisa TF ya transfer. Pasti bronya orang Sundanya bro katanya. Bener sih nama.
0: Peleter banyak yang bilangnya peleter cerah peleter ya. Tapi tadi aku pas baca pay letter kok kayak yang lain pay letter.
4: Oh. Aku coba bayar,
5: Wan. Ini ada nih satu nih.
0: Apa?
5: Dia bilang ketika dia akan bayar terus tulisannya gitu semua ya. Enggak jadi beli deh katanya.
0: Gesek pakai KTP aja bisa enggak?

0: Kan pegalinu nih teman Fox, terus juga kayaknya encok deh, nyeri persendian deh. Bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga, ini adalah powder sanga-sanga. Coba dicek, harga satu bungkus powder sanga-sanga itu Rp75.000 aja. Dapatkan powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Kemudian juga kalau cara makainya mungkin kayak itu aja ya, kayak dibalurin kayak parem kocok model gitu.
1: Iya, dicampur
0: sama, minyak ininya, minyak balur sanga-sanga. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM, Bandung.

0: Kang siapa tadi?
1: Rasa ini di Titans, Kang Tia.
0: Kang Tia, selamat pagi Kang Tia, lagi di live TikTok. Buat kamu nih teman Fox, kalau misalnya memang lagi pengen gabung sama kita seru-seruan, bisa lihat wajah glowingnya Disa Adiwinata yang baru dioplas.
1: Kemarin aku bahas sama saudaraku.
0: Oplas nih.
1: Oplas hidung, iya.
0: Oplas hidung.
1: Kalau punya duit, apa dulu yang mau dioplas? Hidung sih.
0: Hidung dulu ya.
1: Tapi enggak, euy.
0: Tapi kalau hidung tuh jadi rubah muka sih.
1: Ada om satu klinik itu punyanya selebgram Erika Karlina. Itu natural banget, om.
0: Oh, jadi mukanya gitu ya. Udah enggak usah dioplas atau?
1: Enggak berubah ke mukanya. Berubah sih mukanya, tapi maksudnya enggak yang kayak oplas-oplas zaman sekarang tuh kan yang tinggi banget ya. Terus template gitu ya. Ceweknya jadi mukanya sama. Nah, ini mah enggak.
0: Beda-beda.
1: Jadinya teh ya tetep udah mukanya, aja tetap itu gitu. Gitu.
0: Oh, Erika Karlina yang itu yang
1: itu.
0: Bravi. Dia punya klinik.
1: Iya, om, di Jakarta, dan itu tuh terjangkau.
0: Kerjaannya Erika itu apa sih?
1: Selebgram dan pemain film.
0: Apa
1: dia
0: film?
1: Main film juga Erika Karlina.
0: Oh gitu. Enggak, kadang-kadang kalau ada cewek terus tiba-tiba punya usaha klinik kan mahal tuh.
1: Iya.
0: Segala macam. Jadi kenapa ya? Ekspektasinya jadi ke hal-hal aneh ya?
1: Enggak lah.
0: Maksudnya kalo, dia kerjanya apa sih?
1: Oh, kalau Erika mah kan pemain film juga.
0: Jadi ngumpulin uang banyak gitu. Iya, bagus lah kalau gitu mah. Kan kadang-kadang kita berpikirnya gitu ya, Jo ya.
1: Karena kalau hidung pesek itu tidak bisa diedit lagi pakai AI.
0: AI itu bisa
1: AI
0: lebih tampan.
1: AI juga penyerah loh.
0: Lebih tampan, lebih ganteng loh.
1: AI tolong dong lebih mancungin cantik hidung aku. Oh tidak bisa, hidung kamu sudah seperti itu.
0: Oh gitu. AI pinter-pinter gitu AI ya. Tapi kalau ngomongin masalah AI, Dis kasih tahu buat teman Fox Dis.
1: Jadi founder AI ya itu sempat bilang kalau AI perlu dihentikan atau bisa bunuh kita semua. Jadi CEO Anthropic Dario Amodei ini meminta pengembangan AI frontier ini diperlambat karena kemampuannya berkembang lebih cepat daripada kemampuan manusia buat mengamankannya.
0: Jadi hal itu disetujui sama beberapa pemain besar seperti Elon Salkelakon nih.
1: Elon gitu.
0: Seperti Elon dan juga Sam Altman. Jadi kekhawatiran itu sangat besar, mulai dari kehilangan kendali, serangan cyber, bioterorisme, sampai dampak ekonomi dan juga lingkungan yang besar.
1: Betul.
0: AI itu jadi bisa merubah segala kehidupan loh.
2: Iya.
0: Yang tadinya MC di mana-mana, sekarang udah diganti sama AI.
1: Betul. Yes.
0: Ya kan? Dengan penampilan terus news yang kita
1: punya si Vira tuh.
0: Betul.
2: Iya.
1: Radio jadi, AI.
0: Betul. Jadi kita teman Fox pertama, setiap kali kita baca news kita tuh dibayar. Tapi ketika ada Vira, jatah bayaran kita habis sama Vira.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Oh, baru tahu saya.
0: Masa gitu? Saya juga baru tahu juga. Gitu. Iya, kadang-kadang AI itu bisa ngebunuh profesi orang gak sih?
1: Betul. Iya. Apa kira-kira yang tidak bisa digantikan oleh AI?
0: Apa ya, Jo?
1: Sok. Kalau penyiar masih mungkin bisa. MC bisa. Tinggal voice over aja.
0: AI bisa merubah segalanya. Apa ya?
2: Apa ya?
0: Bisa dirubah segemuk aja kok sama AI.
2: Sekarang operasi juga bisa. Nanya AI.
0: Operasi. Iya. Bagusnya cocoknya apa gitu ya. Terus ngedesain.
2: Bener.
0: Anak-anak arsitek sekarang udah pakai AI, udah bisa.
1: Yang di Gardu Jati tuh nggak bisa diganti nama AI.
0: Gardu Jati apaan?
2: Apa
0: tuh?
2: Ya?
1: Pedagang suike.
0: Kirain kupang. Tukang kupat tahu.
1: Tukang pijat juga nggak bisa kan digantiin? Nggak.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: latihan buat nyanyi
1: sama 9 Desember, emang, Om.
2: Pasti lagu ini dibawain tapi
1: sama Dewa.
2: Sama Dewa.
1: Ya kan ini mereka kolaborasi antara Boyz II Men sama Dewa di tanggal 9 Desember itu. Jadi mungkin ya nanti ada lagu-lagu
2: yang duet ya.
1: Boyz II Men yang sama dibawain sama
2: Jamila,
1: Dewa.
2: Mulan Jamila, Mulan Jamila.
1: Lah kan sama Jamila. Tapi kebayang Boyz II Men bawain lagu Dewa. Setiap ada kamu, mengapa darah ini?
2: Lagu itu, terus lagu yang
1: detak lebih kencang.
2: Ingin bercinta ya.
1: Ingin,
2: oh, okay. So, jadi buat teman-teman yang sudah mempersiapkan war tiket silakan. Tapi kayaknya tidak akan sesusah Boyz II Men pertama kali ke Indonesia.
1: Iya, karena memang Boyz II Men kan beberapa
2: tapi
1: kali.
2: Tapi rame, soalnya digabung sama Dewa ya.
1: Itu.
2: Kalau nah, kemarin Boyz II Men sama siapa?
1: Sama Kahitna. Itu katanya bagus banget.
2: Dan itu rame pasti.
1: Teman aku tuh kan dia datang ya, maksudnya dia juga suka Kahitna dan juga suka Boyz II Men. Terus dia bilang gini, guys, seumur hidup ini mah harus banget nonton Boyz II Men
2: bareng sama
1: yang kolaborasi sama musisi Indonesia.
2: Dewa 19 gitu. Kahitna.
1: Nah, tahun ini tuh Dewa 19.
2: Katanya ada teman-teman juga yang bilang kalau misalnya ntar yang aku mau nonton Kahitna, mau nonton apa Boyz II Men sama si Dewa 19 terserah.
1: Nah,
2: cewek yang bilang.
1: Itu tuh tapi cewek tuh enggak maksudnya marah loh kalau terserah itu. Oh gitu. Ada tujuan, Om.
2: Sebenarnya kan kata-kata gimana penyampaian dari cewek itu sendiri, kalau si nadanya memang tinggi, mungkin ya begitu ya. Tapi kata terserah itu dari cewek yang enggak keluar dari mulutnya itu tidak selalu berarti dia enggak punya pilihan sebenarnya. Pas lagi mau jalan atau makan bareng, jawaban terserah itu bisa jadi cara halus buat menyesuaikan pilihan sama kondisi pasangan.
1: Yang
2: ngerti.
1: Ya, saya mengerti, termasuk cewek yang ngerti berarti saya mah.
2: Sok, cowok-cowok tuh bisa mengerti segalanya. Dia tuh tidak matre. Sok apalagi, rumah udah punya, mobil udah punya, anak udah punya, sok. Apalagi. Jadi enggak usah sibuk bikin anak lagi ya, Dis ya.
1: Betul.
2: Urus aja yang ada.
1: Yang ada aja. Betul. Yuk, mau 2+1 nih atau 2+2.
2: Oh dua-dua ya, bener-bener. Jadi genap-genap ya, sama genap ganjil boleh ya.
1: 2+1 aja deh.
2: Nah itu biar gak terlalu capek ya, gitu. Iya bener.
1: Lanjut.
2: Cewek, cowok, Tapi kalau ngomongin masalah tadi yang balik lagi nih, cewek bilang terserah itu bukan berarti dia gak punya tempat yang pengen didatengin sebenarnya. Tapi lebih ke gak mau aja bikin pasangan ngerasa harus keluar uang lebih dari kemampuan. Oke, cowok tuh seneng sama cewek kayak gini.
1: Iya.
2: Gitu.
3: Tapi sebenernya cowoknya juga jangan kurang ajar.
2: Cowoknya juga, iya bener. Kita juga cowok punya harus privacy, punya harga diri.
1: Nah gitu. Yang ada tuh kadang cowok digituin tuh malah seenaknya atau gak tahu diri gitu. Jadinya. Nah ya rasa sungkan jadi alasan kenapa jawaban terserah ini muncul. Apalagi kalau dia tahu kondisi keuangan pasangannya tuh lagi gak memungkinkan. Akhirnya pilihan tempat atau kegiatan diserahin ke pasangan biar sama-sama nyaman. Meski begitu maknanya tetap tergantung orang dan situasinya juga. Gitu loh.
2: Ya jadi sekali lagi buat cowok juga jangan mendiskriminasikan cewek ketika bilang terserah.
1: Saya mah ada terserah deh, mau di mana juga terserah.
2: Gitu.
1: Mau sekarang terserah. Mau apa dulu terserah.
2: Mau nanti boleh terserah. Tapi aku nggak bisa nikahin kamu gimana?
1: Terserah.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengar.

0: Polrestabes Bandung mengonfirmasi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengidentifikasi identitas pelaku. Masyarakat diimbau untuk turut menjaga fasilitas publik dan segera melapor kepada pihak berwajib atau petugas Dishub jika melihat gerak-gerik mencurigakan di sekitar box kontrol lampu lalu lintas. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awong Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. 91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

0: lagi maskeran. Rutinin maskeran, gak usah tiap hari, seminggu 2 kali apa 3 kali cukup banget. Dan pakai maskernya juga yang alami ya. Kamu bisa pakai, bisa cobain Sanga-Sanga Face Mask nih, teman Fox. Dengan wangi yang macanya itu enak banget, bikin relax. Dan Sanga-Sanga Face Mask bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan harga satu Sanga-Sanga Face Mask ini lagi promo cuma Rp40.000 aja, selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli, silahkan datang aja ke Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Terima kasih untuk teman-teman di live TikTok. Sampai ketemu lagi besok di jam 8 sampai jam 9. Thank you very much. Ini juga perjalanan terakhir dari Gaza. Thank you. Gaza adalah salah satu anak magang yang luar biasa, so menemani pagi Bandung.

0: Ya.
1: Yang kerjanya tungkul saya tambah dulu.
0: Gaza, terima kasih banyak ya. Sukses ya. Apa yang kamu dapatkan akhirnya magang di Fox Radio? Coba pengen dapat.
1: Dia bisa ngebungkus sangat-sangat. Jadi dia kalau mau jualan udah jago dia.
0: Apa aja yang kamu dapetin? Coba. Ya gitu ya, gibah. Oh, jadi tahu nih penyiar ini ngomongin penyiar ini.
1: Radio ini, radio ya. ini ngobrolin radio lain. Gitu. Thank you, Jah. Sukses terus ya.
0: Sukses ya, Jah. Kita tunggu nanti foto wisudanya ya.
1: Yang paling penting mah yang deket-deket aja dulu. Sebelum saya pulang jam 11, makanan harus ada.
0: Bener. Ayo, Jah. Mau aku yang masak lagi. Sok sidir aja uangnya.
1: Oke, Jah. Mudah-mudahan gak pernah rindu ya, Jah, ya, sama kita-kita. Karena rindu itu berat. Padahal yang berat itu bukan rindu, Dis.
0: Tapi...
1: nyesel simut.

0: kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox. Hai, Ijen Mandiagi di Selekta Indonesia. Wah, menyenangkan hari ini ya. Waduh, tadi sedikit ketiduran. Tapi kan yang paling benar tuh kayak power nap gitu ya, tidur bentar. Tapi kitanya jadi seger, bener kan ya teman Fox. Sampai jam 11 ya, barengan Ijen Mandiagi.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta.

Nah, diomong sama Repepox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat hebat transformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi teman Fox. Hai, hujan mana lagi di Selekta Indonesia? Gimana kabarnya hari ini? Kemarin ada hujan gak sih? Hujan gak? Katanya di gak semua hujan kayaknya ya. Tapi ya kita prepare aja ya. Jas hujan di motor kamu. Terus mobil kamu juga kayaknya harus sehat-sehat ya, servis dan lain-lain. Oh iya, jadi keingetan belum servis mobil. Iya deh, nanti minggu-minggu ini deh. Tunggu nge-MC dulu baru bisa servis mobil. Aduh, hari ini dimulai dengan kurang baik. Ejen tadi sedikit marah-marah sama anakku. Soalnya lelet gitu, kasian kakaknya harus berangkat sekolah. Terus dianya lama siang adiknya, makanya aku marah-marah. Harusnya gak boleh marah-marah juga ya teman Fox ya. Bukan contoh yang baik, tapi sekali-sekali ya gak apa-apa lah. Kamu juga suka gitu gak sih kalau mulai hari mesti dengan yang oke gitu, nanti ke jadi ke depannya tuh jadi oke juga. Kalau misalnya mulai hari dengan sedikit bete, ke belakangnya suka bete. Kalau izin gitu, kalau kamu gitu gak teman Fox? Gak boleh bete tapi ya. Request aja langsung 08122477417. Kira-kira lagu Indonesia apa yang kamu pengen hari ini? Kalau izin yang pengen yang ceria-ceria lah, buat ngebangkitin mood untuk hari ini. Karena seharian kan kita ngelakuin aktivitas, dan lagu-lagunya juga harus benar-benar oke.

0: pasti suasana atau cuaca yang lagi gak menentu begini, kadang hujan kadang panas, itu jadi bisa ngebuat badan kamu tuh jadi turun ya. Sakit lah, pilek lah, batuk lah. Jadi kamu harus ada langkah pencegahan buat itu, yang bisa dibawa kemana-mana. Gak usah ribet mesti bawa kotak obat dan lain-lain. Nah, kamu coba deh yang namanya sangat-sangat travel size klasik. Ini serbaguna banget minyak balurnya. Herbal untuk pilihan keluhan tubuh sehari-hari. Harga satu botol 30 ml sangat-sangat travel size klasik itu Rp65.000. Kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Dan diomong sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Saatnya Ijen Mendagi. Siapa-siapa yang udah masuk ke WhatsAppnya Fox Radio Bandung sambil sekarang lagi live TikTok ya. Jadi kamu boleh lihat juga dan boleh request di sana. Wait, ini ada Fahri, katanya Sapurasun Bung Ijen, rampes Bung Fahri. Siang pelasarah, Selector Indonesia pengen lagunya Bung Lon yang dulu. Terima kasih udah Ijen puterin ya. Terus ada Kang Abai di Bekasi, requestnya Selepas Kau Pergi by La Luna, spesialnya lagunya untuk Dewi. Hatur nuhun Kang Sami-sami. Atuh, Ijen masih tunggu requestannya di 081224774917. Aduh, menyenangkan ya kalau berinteraksi sama teman Fox tuh yang tadinya bete langsung moodnya jadi kekumpul lagi. Terima kasih loh teman Fox loh, menyenangkan.

Masih bareng ini jam Nanda Egy di 95.8 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Radionya sangat-sangat teman Fox. Ngobrolin tentang sangat-sangat itu benar-benaran ya. Kalau ini Ijan mau berbagi tentang kehidupan pribadi Ijan. Woi. Siapa lu Jan? Bagi-bagi kehidupan pribadi. Ijan selalu sedia yang namanya sangat-sangat travel size udah Ijan bilangin kan. Dan yang pastinya juga kamu kalau misalnya pengen tahu tuh ada apa aja. Sangat-sangat tuh banyak. Salah satunya ada yang namanya sangat-sangat facial wash. Ini penting banget. Jadi buat kamu yang naik motor terutama, kalau nggak yang bekerja di lingkungan-lingkungan yang berdebu, sabun wajah herbal dengan aroma jasmin ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Harga satu sangat-sangat facial wash lagi promo nih, cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu ini yang khusus beli di Fox Radio Bandung, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Tanggapan Erick Thohir soal kritik untuk John Hurtman. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Pelatih Anyas Squad Garuda, John Hurtman, panen kritik deras dari para supporter. Bahkan nih, riuhan nama mantan pelatih Shin Tae-yong sempat membahana di stadion. Wih, emang supporter kita tuh passionnya luar biasa ya. Menanggapi riuhnya kritik buat John Hurtman, Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, langsung angkat bicara pas ditemui di Stadion Sijalak Harupat tadi malam. Pak Erick menilai, kritik dalam dunia sepak bola itu hal yang sangat lumrah. Menjadi pelatih tim nasional di Asia Tenggara, baik itu Thailand, Malaysia, Vietnam, maupun Indonesia, pasti bakal selalu kena sorotan kejam kalau hasilnya belum memuaskan. Tapi di balik kritik itu, Pak Erick justru minta kita apresiasi perjuangan keras para pemain di lapangan. Bayangin teman Fox. Skuad Garuda harus berlaga dengan 10 pemain selama lebih dari 50 menit gara-gara Tom Haye diganjar kartu merah. Belum lagi materi pemain Malaysia yang emang kompak banget. Meskipun saat ini Malaysia memimpin puncak klasemen grup A karena unggul selisih gol, Pak Erick menegaskan kalau peluang Indonesia buat lolos ke babak selanjutnya masih terbuka lebar. Target selanjutnya? Laga penentu melawan Bangladesh. Pesannya jelas teman Fox. Jangan anggap remeh Bangladesh. Semua pemain harus fight habis-habisan sampai menit terakhir. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman Fox? Apakah John Hurtman butuh waktu lebih banyak buat ngebuktiin strateginya? Atau justru kritik supporter kemarin emang beralasan? Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Jangan lupa lagi masih nemenin kamu teman Fox. Jam 10.01 ya, jam kedua berarti. Requestan masih jangan tunggu. Cerita-cerita juga masih jangan tunggu. By the way, dingin ya. Gara-gara aku di AC kali ya. Sampai linu-linu gini ke tulang. Aduh, linu banget hati. Waduh.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta.

Dan di Omos FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat aman Fox. Jadi sekarang Indonesia tuh di Asian Games udah ngumpulin 30 medali teman Fox ya. Luar biasa loh. Wait. Jadi klasemennya tuh Indonesia ada di posisi ke-15 dengan 3 emas, 7 perak dan 20 perunggu. Oh, Thailand lumayan ya. Thailand satu-satunya di Southeast Asia atau di Asia Tenggara yang menembus 5 besar dengan 12 emas, 9 perak dan 12 perunggu. China seperti biasa mendominasi dengan 143 emas, luar biasa ya. Jauh sama Indonesia karena China juga bersaing di dunia juga ya, Olimpiade juga China luar biasa. Jadi kemarin Leo Daniel dapat emas Asian Games pertama mereka dan itu luar biasa ya perjuangannya. Berarti badminton udah nyumbang 2 emas dari perorangan Leo Daniel sama regu ya. Ya semoga aja teman Fox bisa nambah-nambah emas lagi. Katanya dari panjat tebing, semoga aja dari panjat tebing bisa ada emas ya, kemungkinan besar. Wah, kita dukung tim Indonesia di Asian Games dengan doa yang tinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeng barudak.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Jangan mana lagi masih nemenin kamu di Select Indonesia, teman Fox. Lagu-lagu udah jangan puterin. Wait ya, sambil jangan lihat lagi WhatsApp-nya. Ah, ada beberapa nih. Belum ada, Kang, yang Lone Atlas. Ada yang request Lone Atlas yang Ruang Sepi belum. Terus Raim Laude, wait ya. Raim Laude. Adanya yang Lesung Pipi Komang. Komang aja udah lama ya. Red. Nah, terus Kang Pupung mau apa lagi, Kang? Banyak banget yang udah nge-request, terima kasih ya. Oke, Star and Rabbit siap. Nanti bakalan ijan puter-puterin. Dan yang pasti juga teman Fox, menyenangkan ya untuk ngeliat perjuangan atlet-atlet Indonesia di Asian Games. Terus timnas kemarin, tapi ya sangat disayangkan. Mungkin menurut Ijan Mandagi, ini mah personal opinion ya, terlalu dini gitu untuk kamu di stadion terus mengelulukan Sintayong gitu, mengganti John Hartman belum nantilah. Bukan gara-gara Sintayong pelatih Persija ya, enggak. Sintayong tuh cinta Ijan tuh, keren do itu ya. Cuman sekarang yuk kita nikmatin aja. Kemarin Indonesia udah keren juga, 10 pemain bisa nahan Malaysia, is okay. Dan yang pastinya juga proses ya, akan terus berproses tim nasional Indonesia. Okay? Wah, kapan ya main tuh lawan Bangladesh? Semoga kita bisa mendapatkan poin penuh dan selisih golnya gede juga lah ya. Aduh, ada cerita sedikit teman Fox. Temanku tuh ini baru kembali date gitu, ketemu sama cewek gitu setelah belasan tahun. Dia tuh sama kadang ngobrol sama Ijan, gimana ya prosesnya? Ya dilakuin aja. Yang pasti tuh kamu harus wangi pertama ketemu, wangi. Terus tidak kulit kamu tuh sehat. Makanya kalau sebelum kamu dating, pakai sabun kaliko-kaliko klasik, tahu, berasal dari ekstraksi minyak sanga-sanga, teman Fox ya. Jadi udah wangi, terus sehat kulitnya. Wah, pertemuan pertama tuh widih. Jadi kamu bisa mengatasi panu gatal-gatal juga. Harganya kaliko-kaliko, sabun kaliko-kaliko klasik tuh Rp35.000. Kamu bisa dapetin sabun kaliko-kaliko klasik di Kimia Farma, Centurica 24 dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Bupati Bandung jadi saksi sidang korupsi BUMD PT BDS. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sidang kasus dugaan korupsi BUMD Kabupaten Bandung, yaitu PT Bandung Daya Sentosa, BDS, kembali bergulir di Pengadilan Tipikor PN Bandung pada Selasa 29 September kemarin. Bupati Bandung Dadang Supriyatna hadir secara langsung di persidangan untuk memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Kasus dugaan

0: juga secara tegas membantah adanya tuduhan kalau bisnis BUMD ini ada kaitannya dengan APBD maupun kepentingan pilkada. Menurutnya, peningkatan transaksi merupakan wewenang dan keputusan murni dari jajaran direksi, tanpa sepengetahuan dirinya sebagai pemegang saham. Sementara itu, Majelis Hakim masih terus mendalami sejauh mana efektivitas pengawasan Pemkab Bandung terhadap pengelolaan modal daerah di PT BDS. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalam.

0: Perunggu Pikirannya Matang tuh requestan dari Kak Ahmad ya, pengen Perunggu Pikirannya Matang. Terus ada juga Kak Mei, Rem Lauda yang Komang udah jangan puterin. Terakhir ada Kak Bubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Gimana kabarnya, mau requestnya pas band. Bentar lagi jangan kasih ya yang aku. Sambil dijanya udah dulu teman Fox, kamu jangan pernah ninggalin Fox Radio Bandung karena lagu-lagunya bakalan nemenin kamu seharian ini. Tebar senyuman darang kula teman, tetap semangat karena semangat itu menyenangkan.
1: Music is about to feel. Feel the beat.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak? Di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu, sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.
4: Jalan 1,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
5: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
4: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Yang dipersembahkan
6: Fox Radio. Sasar Cium Bulewit hingga Ciroyom, Satpol PP Kota Bandung gempur bangunan liar. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
7: Fox News.
8: Fox News.
7: Fox News.
6: Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Bandung kembali gencar melakukan penertiban bangunan liar di sejumlah kawasan. Gak tanggung-tanggung, operasi penertiban kali ini menyasar area mulai dari Cium Bulewit hingga kawasan Ciroyong. Langkah tegas ini diambil untuk mengembalikan fungsi trotoar, bahu jalan, serta fasilitas umum yang selama ini terganggu oleh keberadaan lapak dan bangunan tanpa izin. Menurut pihak Satpol PP Kota Bandung, tindakan penertiban ini bukan dilakukan secara mendadak. Sebelumnya petugas sudah melayangkan surat teguran hingga sosialisasi secara persuasif kepada para pemilik bangunan agar membongkar sendiri lapaknya. Namun, karena masih ada yang membandel dan tetap berjualan di atas fasilitas publik, petugas akhirnya turun tangan langsung melakukan pembongkaran demi kenyamanan serta keselamatan para pengguna jalan dan pejalan kaki. Penataan ini diharapkan bisa membuat kawasan Cium Bulewit, Ciroyong, dan sekitarnya jadi lebih rapi, tertib, dan bebas kemacetan akibat penyempitan jalan. Satpol PP juga mengimbau para pelaku usaha untuk tetap tertib aturan dan tidak lagi mendirikan bangunan di area-area yang dilarang. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
9: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
10: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu takut dia pergi saat kamu mulai pas.

0: langkahmu untuk menghargai diri sendiri. Jangan takut kehilangan orang yang cuma datang waktu butuh. Yang harus ditakutin itu kehilangan diri sendiri demi mempertahankan mereka. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Bapak sebelumnya seketika ya Allah, saya dan keluarga tidak bisa ditahan ya Pak.
2: Sek-TKP menemukan bendera bertuliskan Plan Together. Apakah nama organisasi dari sekolah atau nama geng?
3: Jabar Now edisi Rabu 30 September diantaranya mengenai kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
4: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
3: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
5: Kedatangan jenazah Yaya Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan, namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayah hanya yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
1: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Nama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
5: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
3: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
6: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
2: Hasil yang kami dapat tadi ternyata si base camp ini ada dua ruangan, yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya saat kejadian. Namun setelah hari Jumat pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Plan Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri 4 Semarang.
6: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
7: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk para petani dan pengusaha wisata, akan ikut terangkat.
8: Kami menggunakan 9 komander WIS, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin sama, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
10: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
12: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
13: Dulu pernah tahun 87, Pak. Baru ada lagi sekarang. Kemarin memang banyak pada ngambil air, Pak.
14: Ininya ada khasiatnya loh ya?
13: Mungkin ada khasiatnya.
14: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
15: Kami dari pemerintah itu mengimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu, karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

0: Kolonel TNI Budi Utomo jadi tersangka korupsi MBG. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Seorang perwira menengah TNI, Kolonel Infantri Budi Utomo, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait program makan bergizi gratis MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, BGN. Penetapan status tersangka ini diumumkan langsung setelah tim penyidik menemukan bukti-bukti yang cukup terkait

0: dugaan penyelewengan dana operasional dan pengadaan dalam program prioritas tersebut. Perwira TNI aktif tersebut telah berstatus tersangka sejak Agustus 2026 dan kini ditahan di Polisi Militer Kodam Jayakarta, Pomdam Jaya. Status hukum Budi disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna pada Selasa 29 September 2026. Di lembaga tersebut, Budi Utomo menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Selain jabatan struktural tersebut, Budi juga menjalankan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen PPK dalam pengadaan barang dan jasa BGN, termasuk pengadaan sepeda motor listrik. Posisi sebagai PPK menjadi salah satu hal yang disorot dalam penyidikan Kejagung karena pengadaan tersebut masuk dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Kejagung sebelumnya mengungkap pembayaran pengadaan motor listrik tersebut telah dilakukan kepada PT Yat. Penyidik menyebut perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif. Dalam pengadaan tersebut, jumlah yang terrealisasi mencapai 21.801 unit dari kontrak awal sebanyak 25.444 unit. BGN sebelumnya menyatakan penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01% unit hingga berakhirnya masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026. Kasus yang ditangani Kejagung tidak hanya berkaitan dengan sepeda motor listrik. Penyidik sebelumnya mengungkap dugaan penyimpanan dalam sejumlah pengadaan di BGN. Selain 21.801 unit motor listrik, pengadaan yang disorot mencakup 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi. Pihak berwenang menegaskan bahwa proses hukum terhadap oknum prajurit ini akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum militer serta peradilan umum yang berlaku. Langkah tegas ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dan jajaran penegak hukum untuk memastikan program-program strategis nasional, khususnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat luas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 39 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wakil Wali Kota Bandung apresiasi Karang Taruna Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung dilibatkan dalam penertiban bangunan liar oleh Pemprov Jabar. Polisi tangkap ojol peracik cairan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Karang Taruna Kota Bandung yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan yang kreatif, positif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Apresiasi disampaikan Erwin saat meninjau langsung kemeriahan acara Cibadak Fun Day yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026 sekaligus hari jadi ke-66 Karang Taruna. Erwin juga merasa bangga melihat antusiasme warga Kota Bandung yang begitu luar biasa memadati lokasi acara. Deretan stan UMKM kuliner yang ramai dikunjungi, ditambah pertunjukan seni barongsai yang sangat meriah, menghadirkan suasana kebersamaan dan kegembiraan yang menyatu dalam harmoni keberagaman. Sejalan dengan semangat Solidarity in Harmony yang menjadi tema hari jadi Kota Bandung tahun ini. Di sisi lain, Erwin juga terus mendorong Karang Taruna Kota Bandung menjadi garda terdepan pemuda dalam berkarya dan berkontribusi untuk kota kembang.
3: Pertama, saya merasa bangga melihat para pemuda. Makanya ada istilah Sumanelium Rijalungkut. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Karang Taruna menjadi organisasi yang memberikan kebermanfaatan, memberikan kebahagiaan dengan menyajikan barongsai dan pelaku UMKM.
4: Alhamdulillah, semua hadir kumpul ke sini untuk merayakan kegembiraan. Biasanya Kota Bandung ini masya Allah tabarakallah penuh sekali yang datang ke sini. Saya sangat terima kasih kepada Ketua Tarka, Pak Lurah juga yang telah memberikan kontribusi kebermanfaatan buat masyarakat Kota Bandung ini.
2: Pemerintah Kota Bandung memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dan implementasi identitas kependudukan digital atau IKD. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial. Sedangkan IKD merupakan bagian dari transformasi administrasi kependudukan agar masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukannya secara lebih mudah dalam berbagai layanan. Menurutnya pelaksanaan program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan merupakan agenda bersama pemerintah Kota Bandung yang membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan. Sasaran kegiatan Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga atau KK di Kota Bandung. Dari total 870.832 KK, pemerintah Kota Bandung menargetkan sebanyak 435.416 KK atau 50% dapat terdaftar melalui Perlinsos yang kegiatannya berlangsung pada September hingga Desember 2026. Penertiban bangunan liar di sejumlah titik di Kota Bandung merupakan kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pihaknya selalu dilibatkan dalam kegiatan penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Menurutnya Satpol PP Kota Bandung mendukung upaya penertiban bangunan liar di kawasan Pasteur Kota Bandung yang berada di bawah koordinasi DBMPTSP Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan Satpol PP Kota Bandung membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran bangunan liar, termasuk kios-kios yang berada di ruang milik jalan atau rumija Jalan Pasteur. Selain pada penertiban di Jalan Pasteur, Satpol PP Kota Bandung juga dilibatkan penertiban di Jalan Cihampelas. Bambang menyatakan penertiban bangunan liar masih akan dilakukan di sejumlah titik lainnya di Kota Bandung sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
5: Kita dilibatkan itu kan kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Bandung gitu. Itu kan kalau yang di Pasteur pembongkaran itu kan di bawah koordinasi DPMPR Provinsi Jawa Barat. Kita mendukung daripada kegiatan tersebut. Jadi kalau untuk pasukannya kita juga membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran bangli ataupun kios-kios yang berada di rumija Jalan Pasir. Kita dilibatkan yang kemarin yang di Cihampelas itu kita dilibatkan juga. Kalau kita ada beberapa titik lagi nanti ada 1, 2, 3 termasuk besok rencananya di Cimuluit kita akan melakukan pembongkaran kurang lebih ada 16 bangunan bangli gitu. Dan itu adalah sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Pekerjaan perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga, Kota Bandung segera dituntaskan. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM Kota Bandung, Kiki Rosani Rifki mengatakan, perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga sudah dimulai sejak Agustus lalu dan rencananya berakhir pada awal Oktober mendatang. Jadwal tersebut sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan pemegang proyek. Kiki berharap pekerjaan akan selesai tepat waktu sehingga kemacetan tidak berlanjut seperti yang dikeluhkan warga sekitar.
8: Rehab drainase 11 itu pelaksanaannya itu sudah 60 hari dari tanggal 10 Agustus. Jadi progresnya sekarang sudah mencapai 93%. Tadi malam saya mendapat informasi sudah tersambung, sudah dipasang box covernya sehingga mobil bisa lewat sebetulnya, tapi masih menunggu keringnya coran semen itu ya. Kerjaan sebetulnya udah mulai beres, hanya tinggal perapihan seperti itu. Mohon maaf apabila perjalanan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu terganggu, tapi kita akan berusaha melaksanakan perbaikan ini secepat mungkin agar yang penting bisa lewat dulu lah, lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Berakhir di tanggal 9 Oktober.
2: Sebuah papan reklame atau baliho di Jalan Buah Batu depan kantor Polsek Lengkong yang ambruk saat hujan deras dan angin kencang pada Senin lalu dinilai tidak kuat konstruksinya dan penempatannya tidak tepat. Runtuhan papan reklame melukai 4 warga serta menghantam 3 bangunan, yaitu warung, bengkel, dan ruko, juga menimbun beberapa sepeda motor. Kepala Seksi Tribum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, mengatakan pihaknya mengerahkan 50 personel untuk menyingkirkan material reklame berukuran 5x10 meter yang roboh tersebut. Guyuran hujan deras dan kerangka besi yang mulai melapuk, serta kesalahan penataan diduga memperburuk kekuatan tiang. Oleh karena itu, Sukma mengimbau pemilik papan reklame di Kota Bandung untuk secara rutin memeriksa kelayakan bangunan agar kejadian serupa tidak terulang.
9: Kejadian tadi di sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi tempat itu dengan hujan deras, konstruksi yang sudah rapuh, dan penempatan yang kurang benar ini menurut saya. Ini ketinggian itu tidak tahu berapa sih di atas, tapi lebar sama ini 5x10 meter.
2: Dua orang pengemudi ojek online berinisial RGP 35 tahun dan rekannya OBP 34 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti mengelola laboratorium clandestine ilegal yang memproduksi liquid vape mengandung narkotika sintetik. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, kedua tersangka beroperasi di dua TKP berbeda, yaitu di Gang Bongkaran, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dan di daerah Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka mencampur serangkaian bahan kimia yang termasuk di dalamnya ada narkotika golongan 1. Dari hasil racikannya, tersangka berhasil memproduksi cairan liquid vape mengandung narkotika sintetik. Akibat perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 15 tahun hingga penjara seumur hidup.
10: Mengamankan 400 buah cartridge liquid vape yang mengandung narkotika golongan 1, yang dimana ini sangat berbahaya. Kemudian beberapa plastik flip, kemudian cairan-cairan yang digunakan untuk mengoplos ataupun membuat liquid tersebut.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
1: Fox Radio Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Jalan 1,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Tahun ini Hanindia memasuki babak baru dalam perjalanan musiknya bersama Musica Studios dengan membawakan kembali lagu hits dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Dengan karakter vokal yang lembut, Hanin memberikan sentuhan yang berbeda pada lagu ini. Cara Hanin membawakannya menghadirkan nuansa yang lebih sendu. Jadi, lagu ini terasa seperti sebuah cerita lama yang kembali dibuka. Ini dia, Hanindia dengan Cinta Ini Membunuhku.

itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga

0: Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi dua bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, Goken Barudak.
2: Jalan 1,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Mungkin tidak banyak orang yang bilang hal ini ke kamu. Terima kasih ya, sudah bertahan sampai hari ini. Kamu tetap bangun pagi, kamu tetap berangkat kerja, kamu tetap berusaha keras setiap hari. Padahal di dalam hatimu, kamu sendiri tidak yakin apakah semua ini akan berhasil. Kamu sering merasa tertinggal, kamu sibuk membandingkan langkah pertamamu dengan langkah ke-500 orang lain. Kamu mengukur keberhasilanmu memakai standar hidup orang yang jalan startnya saja sudah berbeda. Hentikan kebiasaan menyiksa diri itu. Orang lain cuma melihat hasil akhirmu. Mereka tidak pernah tahu seberapa berat perjuangan yang kamu lewati untuk bisa berdiri tegak di titik ini. Fokus saja pada jejak langkahmu sendiri. Setiap usaha kecilmu sangat berharga. Tetap melangkah dan banggalah pada dirimu hari ini.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Persib Bandung bersiap arungi Shopee Cup 2026 tantang Port FC di laga perdana Grup B Thailand. Selengkapnya bersama saya, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kabar membanggakan datang dari panggung internasional. Persib Bandung siap melangkah dan mengepakkan sayapnya di kompetisi antar klub Asia Tenggara, Shopee Cup 2026. Gak main-main, Persib langsung dihadapkan pada ujian berat di laga perdana Grup B. Skuad Pangeran Biru bakal menantang raksasa asal Thailand, Port FC di Bangkok pada 8 Oktober 2026 mendatang. Laga pembuka ini dipastikan bakal berjalan sengit dan tensi tinggi. Tim pelatih dan para punggawa Persib sendiri sudah mematangkan taktik serta fisik demi mencuri poin penuh di laga awal yang sangat krusial ini. Lawan yang dihadapi, Port FC dikenal punya kedalaman skuad yang luar biasa dan pengalaman matang di level Asia. Tapi ingat, daya juang anak-anak Bandung di panggung internasional jelas nggak bisa dipandang sebelah mata. Dukungan dan doa dari jutaan bobotoh tentu jadi bahan bakar utama buat Pangeran Biru untuk bisa tampil maksimal dan membawa nama harum Indonesia, khususnya kota Bandung di pentas Shopee Cup 2026 kali ini. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti, "Kamu telat jemput terus," menjadi, "Aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Feel good. Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
2: Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Warga Citrayuda Bantung tolak pembangunan sekolah 5 lantai. Selengkapnya bersama saya, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Sejumlah warga di kawasan Jalan Citrayuda, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, melayangkan penolakan keras terhadap rencana pembangunan gedung sekolah bertingkat 5 milik BPK Penabur. Warga merasa khawatir, keberadaan gedung 5 lantai yang diperkirakan bakal menampung hingga 2.000 siswa ini bakal bikin lingkungan permukiman mereka semakin macet dan tidak nyaman. Bukan tanpa alasan, perwakilan warga Yoga menyebutkan kalau akses Jalan Citrayuda itu terbilang cukup sempit, cuma punya lebar sekitar 3,3 meter. Tanpa adanya sekolah pun, kawasan ini sudah sering memicu kepadatan lalu lintas. Gak cuma masalah kemacetan, warga juga mengkhawatirkan dampak pembangunan yang memakan waktu sampai 2 tahun. Proses pengeboran pondasi dikhawatirkan bakal mengganggu pasokan air tanah di sekitar permukiman padat tersebut. Apalagi pasokan air PDAM di sana juga kerap terkendala. Selain persoalan lingkungan, warga terdampak mengaku kecewa karena merasa kurang dilibatkan dalam proses sosialisasi dan keterbukaan informasi perizinan. Bahkan, jadwal mediasi terbaru di tingkat kelurahan sempat mendadak diubah, sehingga banyak warga terdampak yang tidak sempat hadir. Atas kondisi ini, warga RT 11 Citrayuda sudah melayangkan surat penolakan resmi berisi 14 poin keberatan, dan meminta Pemkot Bandung serta pihak yayasan untuk mengevaluasi kembali rencana pembangunan tersebut. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Fox Music Marathon. Fox Radio

91.7 Fox Radio Menu Feel Good. This is Pepita Rekavi nemenin kamu di Seru Senja teman Fox ya. Sangat-sangat. Gak usah yang lain. Berdapat penghargaan loh. Widih ya. Best Herbal Product. Gokil. Babe sama Bunda ya. Di Jakarta kemarin penghargaannya. Keren. Nah teman Fox, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Kita gak akan sendiri, kita bakal ngobrol-ngobrol sama ada satu komunitas ya, archery horsebow, namanya 3D. Tapi nanti abis 1-2 lagu ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Dan buat teman Fox, kalau yang tertarik sama panah-panahan gitu ya, bukan panah asmara tapi kalau yang ini ya, jadi bisa langsung ngobrolin aja di sini ya. Nanti kita bakal balik lagi di Seru Senja bareng Pepi Trevi dan teman-teman dari 3D Archery Horsebow.

0: 99.7 Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, sesuai janji Pepe, Pepe gak bakal sendiri hari ini. Bakal ngobrol-ngobrol sama komunitas sebetulnya ya. Dan ini ada teman-teman dari 3D Archery Horse Bow. Dan sekarang sudah ada dua teteh hadir di sini. Apa kabar teteh? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah ya, sebenarnya ini tahun lalu kayaknya ya.
1: Iya, pernah lalu.
0: Pernah kesini kan ya?
1: Iya.
0: Pernah kesini ngobrol-ngobrol juga. Nah sekarang mah kita obrol ulang lah ya.
1: Obrol ulang.
0: Oke, okay. Tak kenal maka tak tanya. Oke, okay. Sekarang ada teteh siapa aja nih?
1: Halo, saya Yeni.
0: Teh Yeni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teh Dita ya. Gitu ya. Teh, ini aku pengen tahu dulu nih, si 3D Archery Horse Bow. Kalau tadi sih Pepe udah spill sedikit ya, ini komunitas yang senang panah-panahan dan lain sebagainya ya, gitu ya. Tapi lebih dalam lagi deh, si 3D Archery Horse Bow itu komunitas atau kumpulan apa aja sih?
1: Kalau komunitas 3D sendiri itu komunitasnya menitik beratkan pada panahan tradisional.
0: Oke.
1: Okay. Untuk saat ini ya, kalau kedepannya kita belum tahu.
0: Oh gitu.
1: Untuk saat ini sih kita fokusnya di panahan tradisional dulu.
0: Oke, okay. Panah tradisional itu berarti yang bentuknya kayak gimana teh?
1: Bentuknya sebetulnya ya seperti panahan biasa, okay. Cuman mungkin bahannya berbeda dengan panahan modern.
0: Okay.
1: Kalau misalkan panahan tradisional itu horsebow ya, itu dia bahannya yang natural dari bambu ataupun kayu.
0: Oh gitu, dari bambu ataupun kayu. Karena kan kalau sebenarnya kalau di kategori ini panah tuh ada beberapa jenis berarti.
1: Ya, ada. Kalau misalkan panah itu kan ada dua jenis ya, ada yang modern, ada yang tradisional.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan kita itu fokusnya di panahan tradisional, jadi ya jenis-jenisnya tuh yang tradisional juga banyak, ada yang horsebow, ada yang barebow, ada yang crossbow juga,
0: crossbow.
1: Ada yang apa namanya jemparingan,
0: kayak senapan gitu ya?
1: Iya, yang kayak gitu, yang zaman-zaman apa sih kalau di film-film
0: Robin
1: gitu?
0: Robin Hood.
1: Iya, gitu yang kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, terus ada yang ini jemparingan.
0: Jemparingan itu berarti yang panjang ya?
1: Iya yang panjang, dia mirip-mirip barebow gitu. Cuman dia bahannya bambu.
0: Oh bambu. Oke, kalau si horsebow sendiri ini bahannya apa berarti?
1: Bahannya kebanyakan dari kayu.
0: Oh kayu.
1: Kayu. Ada yang mahoni, ada yang tergantung si ininya sih, tergantung dari si bowyernya.
0: Bowyer itu apa?
1: Pembuat dari busur itu.
0: Oh, istilahnya?
1: Bowyer.
0: Bowyer.
1: Yeah.
0: Oh, pembuat busur itu bowyer.
1: Namanya bowyer.
0: Oke, okay. Dan ini tuh si 3D Archery Horsebow ini sudah ada tahun berapa nih teh?
1: Kita tuh 2024.
0: Oh, udah lumayan ya.
1: Berdiri
0: 2 tahun
1: dari
0: ya.
1: 2024.
0: Oke, okay. Ya. Dan ini yang pertama menginisiasi siapa nih? Karena kan biasanya yang suka panahan-panahan segala macam itu biasanya laki-laki gitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau saya lihat di Instagram gitu dan di postingannya Fox Radio, ini didominasinya sama
1: Ahwat
0: justru.
1: Iya, iya. Jadi kita tuh sebetulnya awalnya latihan biasa ya. Sama Kang Nanda kebetulan Sama Kang Nanda kemudian kita punya inisiatif nih, gimana kalau misalkan kita buka kelas khusus ahwat. Tadinya khusus ahwat kita tuh, makanya kenapa mayoritas di kita itu pesertanya ahwat.
0: Oke. Okay.
1: Tapi semakin kesini itu ternyata peminat yang lainnya juga banyak, ada yang ikhwan, ada yang anak-anak gitu. Makanya kita plotkan untuk family itu di Sabtu Minggu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada ayah, ada ibunya,
0: ibu,
1: ada anak-anak.
0: Keluarga ya
1: gitu.
0: Jadinya ya.
1: Iya.
0: Sampai hari ini aku belum tuh.
1: Kenapa belum? Iya, dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu
2: kita tungguin ya.
0: Ada setahun nungguin ya. Iya.
1: Kayaknya jauh ya kejauhan.
0: kejauhan kali ya. Oh, jadi memang itu berkembang akhirnya berkembang setelah yang tadinya cuma ahwat aja tiba-tiba jadi banyak anak-anak juga gitu dan para suami mungkin gitu ya.
2: Dan sudah mulai ke ekskul juga sih.
0: Oh, ekskul gitu, sekolahan gitu maksudnya?
1: Iya, ekskul.
0: Oke, oke, oke.
1: Kita sudah memegang 5 sekolah saat ini.
0: Wah, hebat. Tapi 3D-nya itu singkatan kah?
1: Nah, ini 3D nih. Itu. Uh-huh. Nah, sebetulnya kan tadi Kak akan nanya ya.
0: Yang inisiasi
1: yang
0: awal.
1: Yang menginisiasi siapa, pencetusnya siapa. Ya kita bertiga gitu, saya, Kang Nanda, sama Teh Dila.
0: Oke.
1: Okay. Makanya 3D.
0: Oh.
1: 3D.
2: Tapi ada singkatannya sih.
1: Tapi ada singkatannya, iya. Jadi 3D apa? Itu dawam dalam dakwah.
0: Dawam?
1: Dalam dakwah.
0: Dalam dakwah. Dawam itu apa sih?
1: Dawam itu kayak, bukan istiqomah ya, tapi Konsisten.
0: Ya, hampir sama ya.
1: Hampir mirip lagi.
0: Hanya konteksnya mungkin berbeda, kalau istiqomah lebih ke ibadah mungkin ya. Atau sama aja?
1: Sama aja sebetulnya.
0: Sama aja ya. Oke. Okay.
2: Ya, biar unik aja sih kayaknya.
0: Iya. Dawam.
1: Dawam dalam dakwah.
0: Dalam dakwah gitu ya.
1: Karena kebetulan kan si horseball ini tuh dia adalah salah satu olahraga sunnah yang diwariskan oleh para nabi dan para ksatria zaman dulu.
0: Benar. Selain mana apa aja sih yang sunnahnya? Ada berenang kalau nggak salah.
1: Berenang sama berkuda.
0: Berkuda. Iya. Oke. Okay. Kalau ini mah ya berkudanya belum ya?
2: Belum.
0: OTW mungkin. OTW
2: mungkin
0: ya.
1: Kalau cukup jauh sih kalau misalkan kita harus ke kalau misalkan kita kerja sama dengan stable harus ke stable yang memang menghususkan di horseback gitu. Kayak memana sambil berkuda.
2: Yang agak di tengah kota tuh masih kayak jarang.
1: Oh iya, masih jarang.
0: Mungkin
1: kebanyakan sih hanya berkuda aja kalau berkuda di aja. Area kota tuh.
0: Oh iya, yang di dekat TSM mah hanya kuda aja ya.
1: Iya, TSM sama ini di apa tuh namanya yang di
0: Arca Manik ada ya. Mungkin gitu. Bisa pakai kuda lumping teh diganti.
2: Jangan deh kalau kuda lumping.
1: Bisa kesurupan.
0: Nanti takutnya makan beling katanya gitu ya. Siapa tahu gitu. Siapa tahu teteh mau diganti gitu ya jadi pakai kuda lumping kan, siapa tahu ya bisa gitu. Ternyata enggak ya.
2: Enggak
0: bisa. Oke, dan ini dari tahun 2024 sudah terbentuk.
1: Iya.
0: Sampai hari ini anggotanya sudah berapa teh kalau boleh tahu?
1: Udah 100 lebih sih kalau. Wih,
0: banyak ya?
1: Iya. Alhamdulillahnya tahun ini tuh kayak berkembang banget gitu kalau 3D. Hampir setiap kan kita jadwal regulernya itu hari Kamis, Sabtu sama Minggu.
0: Kamis, Sabtu, Minggu. Sabtu, Minggu.
1: Kalau Kamis itu kita plotkan untuk akhwat. Mama lah ya, yang baru anak-anak sekolah.
0: Gitu. Pagi jadinya.
1: Pagi. Jadi setelah itu mereka berkegiatan panahan gitu.
0: Jadi itu yang bawa kendaraan segala macam itu di dalamnya bawa senjata ya.
1: Siap aja, iya. Jadi hati-hati.
0: Jangan macam-macam berarti.
1: Oke.
0: Tapi ini aku juga penasaran nih teh. Kalau misalkan suatu saat gitu tiba-tiba ada razia dan lain sebagainya, itu tuh panah itu tuh kan memang
1: senjata tajam.
0: Senjatanya gitu. Masuknya kategori ya alat untuk membela diri bisa kan gitu ya. Cuman kan emang agak PR ya, susah gitu ya, rada ribet gitu. Tapi ada aturan khususnya nggak sih kalau bawa panah?
1: Ada, jadi kita tuh nggak boleh menelanjangi. Maksudnya, kita tuh jangan sampai memperlihatkan alat kita. Jadi dia harus ada tasnya gitu.
0: Di sarungan gitulah.
1: Kalau misalkan ini, jadi nggak boleh kita bawa si busurnya hungkul gitu ya. Nggak boleh. Sebetulnya adab terhadap alat itu teh.
0: Ada juga ya teh. Oke.
1: Ya, bahkan untuk kita memegang pun kita, kalau misalkan kita berdiri nih dia pegang, jangan sampai menyentuh tanah, ditahan sama kaki, sama sepatu gitu.
0: Tahan di ujung sepatu ya.
1: Satu adabnya gitu.
0: Dan itu semuanya ada di apa nih? Sunnah jatuhnya.
1: Iya, jadi kan kalau misalkan si panahan tradisional itu kita mengambil referensi dari kitab Furusia.
0: Ada kitabnya.
1: Bahkan kita pun kalau dalam si programnya materi 3D itu kan ada step-stepnya tuh. Nah, salah satunya ada mazhabnya. Ada.
0: Wah.
1: Jadi si mazhab ini tuh sebagai bentuk referensi kita untuk memilih salah satu body form.
0: Body form, ini mazhabnya yang 4 itu atau bukan ya?
1: Bukan,
0: udah
1: lagi.
0: Kira-kira
1: itu kan fikih ya, apa itu pernah fikih. Kalau ini tentang panahan udah lagi.
0: Ada mazhabnya juga ternyata.
1: Ada.
0: Beda-beda
1: ada.
0: Dari apa nih? Negaranya kah, kotanya kah atau
1: Iya.
0: Pengajarnya apa gimana?
1: Dari pengajarnya. Jadi sebetulnya dari si kalau yang kita mah ada 3 yang paling dominan sering kita sampaikan. Yang 3. Jadi si orang ini tuh, para imam ini tuh semuanya berguru pada salah satu anak dari siapa itu teh? Sa'ad bin Abi Waqqash.
0: Sa'ad bin Abi Waqqash.
1: Iya,
0: okay.
1: Jadi dia sampai ke Sa'ad bin Abi Waqqash gitu.
0: Akhirnya itu diadaptasi sampai dengan hari ini gitu ya.
1: Sampai hari ini.
0: Oke. Dan itu semua diajarkan di 3D Archery ini.
1: Diajarkan.
0: Dan kalau bisa dibilang ini kan ada anak-anak juga.
1: Ada
0: anak-anak kan. Nah, berarti ini kan tidak terpatok usia berarti ya?
1: Paling minimal kita di 6 tahun.
0: Oh, 6 tahun. 6 tahun
2: udah bisa.
0: Oke, okay, karena
1: mulai bisa diarahkan.
0: Karena kalau terlalu kecil juga agak riskan, mungkin resikonya gimana teh?
1: Iya, sebenarnya kalau usia lebih kurang dari 6 tahun tuh kayak anak-anak tuh kan masih belum stabil emosinya gitu ya, salah satunya itu. Terus kadang suka sulit aja diarahkan gitu. Kalau misalkan
0: fokusnya.
1: Tapi kan justru kalau panah itu kan belajar fokus ya. Tapi ya paling intinya mah si anak-anak tuh kalau misalkan usia segitu kan masih sulit diarahkan ya gitu. Terus ya masih sekedar main-main lah. Tapi kalau untuk usia 6 tahun ke atas dia udah mulai punya pengen punya achievement gitu. Saya pengen pengen memanah. Jadi ada rasa ketertarikan gitu.
0: Nah,
1: kalau usia under itu kan dia masih main-main, sekedar ikut-ikutan aja gitu.
0: Nah, ini menarik nih karena kan pasti jenis-jenis panahan tadi udah jelasin juga ya. Mungkin ketegangannya juga pasti akan beda ya teh, maksudnya keras lembutnya daya dari si ya, apa ya, LBS-nya ya?
1: LBS. Kekuatan tarikannya.
0: Kekuatan tarikannya kan beda-beda itu ya.
1: Beda-beda.
0: Oke, nanti kita bahas juga nih. Mau ada acara kah?
1: Iya.
0: Oke, nanti juga kita bahas itu ya. Nah, jadi buat teman Fox kalau pengen lihat dulu sosial medianya apa nih teh, boleh?
1: Untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke 3D, kita akun Instagramnya ada
0: apa tuh?
1: 3D Archery
0: underscore Horsebow.
1: Sama TikTok.
0: 3D tulisannya ya?
1: Ya, 3D ya.
0: Oke.
1: Sama TikTok apa teh kita?
2: 3D Archery aja.
0: 3D Archery aja.
1: Enggak ada ini ya. Enggak ada titiknya, enggak ada underscore-nya.
0: Enggak ada pokoknya cari aja lah itu ya.
2: Pasti muncul ya.
0: Pasti muncul, jadi jangan usah khawatir buat teman Fox ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Fox, jangan kemana-mana, masih diseru senja.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: Teman Fox ini bisa kali Afgan diajakin nih kalau mau ada turnamen ya sama Archery Horsebow. Jadi artis bintang tamu pembuka acara gitu ya.
1: Iya, bisa. Bisa.
0: Lagu Panas
1: Tapi
0: Asmara.
1: Kan kita enggak bisa ya undangnya.
0: Aduh.
1: Kali gitu ya. Bisa bantu.
0: Bisa bantu ya. Tapi ini buat teman Fox ya kalau memang tertarik gitu sama dunia panahan. Karena memang tadi di awal juga sudah diceritakan dari anak-anak sampai dewasa pun ada gitu ya, dari
1: sampai
0: Ihwan dan Akhwat.
1: Sampai usia senja juga ada.
0: Nah, ini menarik nih. Kalau yang paling senior umur berapa? Ada yang pernah tahu?
1: 60-an ada.
0: Oh,
1: bahkan
0: 60?
1: Untuk ya.
0: Atau Nin, Nin atau itu Maya?
1: Iya,
0: oh,
1: beneran.
0: Okay, okay.
1: Bahkan untuk tahun ini tuh Uswah itu mengundang salah satu atlet senior. Udah 60-an lah.
0: Oh, 60-an. Oke. Okay.
1: Yang 57 juga ada, dia sebagai peserta.
0: Oh, gitu. Ada. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau yang paling muda?
1: Paling muda di kategori 7 tahun lah.
0: 7 tahun. Oke, okay, iya, 7 tahun masih kategorinya masih kecil sekali. Ya, baru kelas 1 SD lah gitu.
1: Kelas 1 SD, iya.
0: Kelas 1 SD nih.
1: Kebetulan itu member kita.
0: Oh, member juga. Nah, sebelum kita ngomongin soal si kompetisi gitu. Mm-hmm. Tadi Tete juga menyinggung awal itu sudah mengajar di beberapa sekolah. Yeah. Jadi e-school.
1: Yeah.
0: Nah, ini menarik juga nih untuk dibahas deh. Di sekolah mana aja kalau boleh tahu?
1: Di SMP Asyarif, mm-hmm. Antapani.
0: Antapani, oke.
1: Okay. Kemudian Sahabat Baitul Mutakin.
0: Daerah mana tuh Teh?
1: Antapani juga. Okay. Jadi SD SMP itu sama. Jadi SBM tuh SD-nya, Asyarif tuh SMP-nya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus Sang Cakap. Sang Cakap tuh Ciwastra ya, Ciwastra ke sana.
0: Ciwastra, oke. Okay.
1: Kemudian Al-Hikam.
0: Al-Hikam.
1: Kutab Al-Hikam, iya, ya. Kutab Al-Hikam yang di area apa itu, Ahana Sution.
2: Uh-huh.
1: Kemudian Al-Abib, SD Al-Abib.
0: Uh-huh.
1: Satu lagi
2: Al-Amanah ya.
1: Oh iya, SD Al-Amanah. Okay. Nurul Amanah.
2: Nurul Amanah.
0: Oke. Okay. Ya,
1: di Asamanik. Cisaranten.
0: Cisaranten. Oke, okay, nah berarti itu tuh program dari sekolahnya kah atau kerjasama atau gimana sih Teh? Siapa tahu mungkin di sini ada juga guru-guru yang lagi dengerin gitu, yeah, atau orang tua, yeah, murid yang pengen dong di sekolah anak aku nih ada e-school panah.
1: Ya kita mengajukan proposal juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kita masukin proposal ke sekian banyak sekolah yang kalau misalkan dari sekolahnya itu memang banyak peminatnya, mm-hmm, bisa bekerja sama gitu.
0: Oke. Okay. Jadi itu mah latihannya berarti hari biasa.
1: Hari biasa, karena kan itu di luar jam
2: belajar
1: ya.
0: Oke.
1: Biasanya.
0: Karena di sekolah juga sekarang wajib ikut e-school ya, kalau tidak salah di beberapa sekolah itu memang mewajibkan muridnya mengambil satu atau bahkan dua e-school yang harus diambil, yeah, di luar dari mata pelajaran yang diutamakan gitu ya. Oke, okay, dan itu tinggal tanya-tanya aja kali ya kalau, yeah, mau ke sosial, yeah, media
1: boleh,
0: bisa ya. Tinggal ngobrol aja gitu.
1: Japri atau DM ke, yeah, admin.
0: Ke admin, bisa di situ ya.
1: Bisa.
0: Bisa diatur cincai. Oke. Okay. Nah, ini tadi kan usia dari yang 60 pun ada sampai yang 7 tahun pun ada, dan mm-hmm, mereka semua adalah peserta untuk Uswa ini.
1: Kompetisi, ya.
0: Kompetisi. Uswa. Ini kompetisi yang keberapa kah? Atau sudah pernah sebelumnya dibikin?
1: Ini yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Ini kedua.
0: Oke. Okay.
1: Uswa season 2.
0: Uswa season 2.
1: Oke.
0: Okay. Sejauh ini nih gimana Teh animo dari para peserta dan lain-lain?
1: Alhamdulillah sejauh ini lumayan bagus ya. Cuman memang
0: ya,
1: karena kondisi tahun ini tuh si Uswa ini tuh terbentur dengan turnamen yang lain.
0: Oh.
1: Jadi ada 3 event lainnya, mm-hmm, yang di waktu yang sama uh-huh, juga ada event gitu. Jadi,
0: oh,
1: terpecahlah,
0: okay,
1: si pesertanya. Tapi, mm-hmm, untuk saat ini sih sejauh ini gitu ya pesertanya, mm-hmm, udah cukup. Udah sampai 150-an lah.
0: Udah banyak atuh ya.
1: Iya. Kalau tahun kemarin, oh, kalau misalnya kita mengacu pada tahun kemarin kan 200.
0: 200, oke.
1: Okay. Jadi sebetulnya kalau misalkan lihat dari situ tuh ada penurunan.
0: Oh iya, cuman karena kan tadi.
1: Iya, karena terpecah
0: jelas,
1: itu teh ya.
0: Betul.
1: Iya. Yang Tasik ke Tasik, yang Purwakarta ke Purwakarta.
0: Oh, di luar
1: gitu,
0: kota.
1: Iya.
0: Dan itu tuh kategorinya sama teh. Acaranya tuh maksudnya acara hostel juga.
1: Sih. Apa?
0: Acaranya acara yang tadi 3 acara lain yang 2 acara lain itu sama.
1: Kompetisi juga.
0: Kompetisi juga. Oke. Okay. Jadi emang agak ini ya harus.
1: Jadi pembetot-betot gitu ya.
0: Pembetot-betot
1: ini peserta.
0: Peserta gitu ya. Yeah. Tapi kalau masih tertarik misalkan gitu ya, mm-hmm, mau daftar, pengen ikutan itu masih bisa.
1: Masih bisa, kita H-1 masih menerima pendaftaran.
0: Oke, okay. Itu persyaratannya apa aja Teh?
1: Gak banyak sih, yang penting mah punya alat dan sudah bisa memanah, itu aja.
0: Itu aja ya. Nah, ini penasaran, kategorinya adakah?
1: U12 sama akhwat dewasa.
0: Oh, berarti ini kategorinya usia.
1: Usia anak, pokoknya usia anak under 12 itu kategorinya U12 ya.
0: Iya.
1: Kalau udah 12 ke atas itu udah masuk ke kategori dewasa. Akhwat dewasa gitu. Oh, karena gitu. Kan kita hanya anak-anak sama akhwat aja.
0: Oh,
1: kan
0: okay.
1: Uswah itu ukhuwah sama akhwat mana. Jadi kita
0: lebih ya, singkatan ya. Iya, lebih ceritain nih tadi namanya. Nama eventnya apa tadi, Tes? Sekali lagi ulangi.
1: Uswah Competition.
0: Uswah Competition.
1: 2026.
0: Uswah adalah singkatan dari
1: ukhuwah sesama akhwat memanah.
0: Oh iya ya, berarti emang khusus akhwat aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Karena memang sebelum-sebelumnya tuh belum pernah ada kompetisi yang mengkhususkan kategori akhwat.
0: Oke.
1: Okay. Kan kebanyakan tuh laki-laki.
0: Betul.
1: Makanya kita coba nih menginisiasi membuat kompetisi yang khusus akhwat aja. Yeah. Ternyata animonya banyak gitu ya, bagus gitu kan. Pesertanya antusiasmenya tinggi gitu pas tahun kemarin tuh. Jadi alhamdulillah, makanya kita coba menyelenggarakan lagi di Uswah 2 ini.
0: Oke. Okay. Dan ini nanti acaranya di mana, Teh?
1: Acaranya di Gor Robani Ujung Berung, Sportainment Robani Ujung Berung.
0: Oke. Okay. Dan ada apa aja nanti kegiatannya selain olahraga?
1: Nah,
0: kompetisi, ada
1: yang
0: apa
1: paling
0: lagi?
1: Unik dari si Uswah itu tuh
2: bedanya sama kompetisi ya, lain.
1: Bedanya sama kompetisi lain tuh, satu, si Uswah itu setiap kategori apa? Kualifikasinya teh kan dia kualifikasi sampai babak final tuh beda jarak.
0: Beda jarak,
1: jarak tembak.
0: Oh, jarak tembaknya.
1: Jadi babak kualifikasi misalkan untuk anak tuh di 8.
0: Untuk pertama nih. Penyisian pertama.
1: Ya, babak pertama nih. Kemudian pas babak penyisihan jaraknya ditambahin, misalnya jadi 10.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nanti di final makin jauh lagi gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: ada
0: iya.
1: perbedaan jarak. Kemudian yang paling uniknya lagi, kita ada challenge selain dari si kompetisi itu sendiri.
0: Apa
1: gitu.
0: Tuh?
1: Challenge-nya itu kalau tahun ini kan kita mengangkat di keberagaman teknik panahan.
0: Oke, gitu. Si temanya lah gitu ya.
1: Temanya gitu. Jadi ada dynamic archery sama
2: koreo.
0: Ah, gimana tuh? makanya koreo. Sambil gimana sambil dance Brazil sambil gitu maksudnya. Kira sambil dance Brazil.
1: Sebenarnya kita membebaskan ya, tergantung dari si orang orang-orang panahan ini dia mengambil teknik yang mana. Jadi teknik panahan itu kan ada banyak. Ada yang berdirinya statis miring gitu ya, ada yang setengah miring, ada yang full menghadap ke target, ada juga yang
2: membelakangi
1: back shoot namanya.
0: Gini ke belakang?
1: Enggak, itu. Gitu.
0: Oh gini. Kira-kira back shoot.
1: tapi ada.
0: Ada juga. Oh bisa juga.
1: Namanya jarmake.
0: Oh gitu.
1: Iya. Terus ada yang duduk. Condong ke depan, ada yang condong ke belakang.
0: Oh iya juga ya, beda-beda
1: iya,
0: ya.
1: Beda. Makanya. Kalau misalkan si apa panahan tradisional itu serunya itu karena dia tidak statis, jadi dia dinamis gitu.
0: Bahkan
1: sambil lari pun bisa.
0: Oh bisa ya?
1: Bisa.
0: Karena tadi aku juga lihat di Instagram itu dia yang sambil jalan ya, kayak giliran gitu. Mana sambil giliran gitu. Itu bebas berarti
1: bebas,
0: memang ya.
1: Bebas.
0: Oke, tapi kalau yang modern tuh dia harus diam aja gini ya berarti.
1: Iya, karena kan alatnya juga besar dan berat.
0: Yang modern
1: jadi
0: tuh.
1: Tidak fleksibel untuk dibawa-bawa gitu. Kalau untuk yang modern itu
2: tinggi juga kan.
1: Tinggi kan. Yang biar bawa aja tinggi. Saya aja kemarin asa hese ngebukana oge gitu di astringnya
0: gitu.
1: Susah.
0: Oh iya. Jadi kalau ini mah lebih simple gitu ya.
1: Lebih fleksibel, simple karena kan dia tidak ada alat tambahan lainnya gitu untuk akurasi. Jadi hanya gitu aja sih alatnya, simple.
0: Dan itu tuh ada yang koreo sama yang
1: koreo dinamik, terus apa namanya teh?
2: Blind shoot.
0: Oh ya?
2: Jadi ditutup.
1: Ya jadi ditutup. Jadi ada 4 kategori kan.
2: Apa yang ditutup nih matanya?
1: Matanya.
0: Iya ya.
2: Tutup hidungnya. Nanya.
1: Oh, iya. Ditutup.
0: Ditutup. Iya ya. Matanya ditutup.
1: Untuk anak-anak itu dia lepas pasang busur.
0: Lepas pasang
1: tembak.
0: Busur.
1: Iya. Jadi si anak tuh
0: kan gak gampang itu, harus ditekuk pakai kaki ya, susah itu teh.
1: Iya gitu.
2: Tapi kalau ada yang udah biasa.
1: Udah biasa.
0: Oh, biasa mah cepet-cepet aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kemudian terus, ada yang blind shoot. Blind shoot itu jadi yang
2: couple
1: satu
2: ya,
1: ditutup ya, couple blind shoot namanya teh.
0: Oke.
1: Okay. Yang satu ditutup matanya. Sambil nembak, yang satu mengarahkan.
0: Oh, kayak lulus, ada ininya gitu ya, ada gitu.
1: Asisten. Oh. Tapi dia nggak boleh menyentuh, dia hanya boleh membisikkan aja.
0: Oh gitu.
1: Nggak iya boleh ngarahkan badannya.
0: Oh badannya nggak boleh ya. Oh,
2: terus diputer dulu 3 kali.
1: Iya.
2: Yeah. Oh, gitu. Baru diarahin kanan kiri kiri atas gitu.
0: Oke, okay. Ada waktunya nggak itu atau ada ya seininya aja gitu? Takutnya kan lama nih ngarahin apa segala macam gitu?
1: Enggak sih, nggak lama. Ya?
0: Oke.
1: Okay. Terus ada yang Korea yang itu tadi yang ke depan, ke belakang, terus apa namanya sambil jongkok. Namun sih
2: condong ke depan.
1: Bukan,
2: gitu.
1: Iya sambil jongkok tapi condong gitu.
0: Oke, okay. Kalau sambil tengkurap bisa nggak sih teh?
1: Mungkin bisa tergantung situasi. Kalau lagi prama kayaknya bisa deh.
0: Nggak bisa susah ya?
1: Susah ya, nariknya.
0: Iya sih ya.
1: Bisa sih kayaknya.
2: Kita coba aja nanti ya diusap.
0: Cobain sambil tengkurap ya. Yang target bergerak ada nggak? Di sini ada Ahmad nih mau nyobain kayaknya.
2: Nah,
0: target bergerak nih.
2: Dikasih apel
1: targetnya bergerak ada.
0: Target namanya bergerak di sini ada nih.
1: Namanya Zambi.
0: Zombie, gitu.
1: Jadi targetnya dia bergerak ya? Atau dia ngegantung gitu.
0: Goyang-goyang gitu.
1: Okay. Zombie namanya.
0: Itu tuh biasanya targetnya apa teh? Wujud targetnya tuh apa biasanya?
1: Spon juga sama.
0: Berarti gede atuh ya?
1: Kecil.
0: Oh yang kecilnya
1: kecil,
0: ini mah.
1: Kecil jadi dia digantung gitu. Kalau gede mah susah tuh enak kan?
0: Terlalu mudah.
1: Terlalu mudah. Biasanya kecil kalau zombie tuh kecil.
0: Oke, sebesar gelas, adakah tutup gelas gitu?
1: Lebih besar dari itu kayaknya.
2: Itu kekecil.
1: Tergantung sebenarnya tergantung dari si penyelenggaranya kalau.
0: Segede nyiru?
1: Kok gede ya?
0: Oh, piring kali ya?
1: Piring lah kurang lebih segede gitu.
0: Piringnya piring makan mungkin ya? Kalau lodor juga gede.
1: Sebetulnya tergantung dari si kitanya mau sekecil apa gitu atau sebesar apa gitu. Asal jangan terlalu gede kayaknya kalau zombie itu.
0: Okay.
1: Kan kayak belajar apa namanya keseimbangan sama fokus juga kan.
0: Nah benar. Aku mau yang diem aja belum tentu nempel ya.
1: Iya.
0: Ini kok mau udah gerak gitu kan agak sulit memang. Nanti di sana kalau misalkan lapar gitu ada bazarnya.
1: Ada, alhamdulillah. Kita tuh si kompetisi ini bukan hanya kompetisi gitu ya, tapi ada juga bazar.
0: Oke.
1: Okay. Bazarnya apa aja? Coba sebutkan Teh Dita.
2: Ada beberapa tenan yang join. Jadi kalau misalkan mau cari kopi nih, kita ada Kopiin.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada PMP Aming. Terus ada beberapa tenan juga yang join. Makanannya
1: kebanyakan
2: juga beraneka ragam sih.
0: Makanan.
1: Karena kan biasanya kalau udah kompetisi itu lapar ya.
0: Iya benar.
1: Jadi pasti jajan.
0: Nah, kalau pegel-pegel juga ada sangga-sangga nanti di sana.
1: Nah, itu.
0: Masuk tuh ya. Kan biasanya kita habis turnamen, habis perlombaan
1: gitu ya. Iya, pegel-pegel gitu ya.
2: Mengurangi stres juga kan.
0: Mengurangi stres juga. Cocok tuh di sana ya.
1: Mau relaksasi boleh.
0: Relaksasi di sana bisa.
1: Mendekati kebut sangga-sangga.
0: Nah, itu dia ya.
2: Panitianya kayaknya.
0: Panitianya nih udah rada-rada ini gempor kali ya. Persiapan. Persiapan sudah berapa persen, Kakak?
1: Udah hampir 90%
0: harusnya. Oh, udah mau
1: inilah selesai. Ya.
0: Tinggal prung berarti.
1: Tinggal prung, makanya kita tuh sebetulnya lagi di fase deg-degan.
0: Oh gitu.
1: Deg-degan lagi pada sibuk.

0: Tinggal datang aja,
1: tinggal
0: ya.
1: Datang aja.
0: Tinggal fokus aja ya.
1: Sama fokus jajan weh gitu.
0: Sama jajan aja ya.
1: Jajan weh.
0: Dan itu tuh kalau si panahan tersendiri gitu teh, itu biasanya kan ada penilaian-penilaiannya apakah dari teman-teman 3D sendiri gitu atau mungkin ada juri atau wasit ya? Atau
1: ya,
0: apa sih namanya?
1: Ada dibilang scorer namanya.
0: Oh, scorer.
1: Scorer. Jadi nanti ada tim scorernya. Mm-hmm. Jadi setiap skornya ada berapa? Tiga. Tiga orang, dia akan mengontrol mengontrol setiap apa archer yang nembak. Takutnya kan ada kecurangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Gitu ya, atau misalkan si orangnya itu belum tahu bagaimana cara menghitungnya. Nanti ada tim scorer yang mengecek poin-poinnya. Baru di distorkan ke tim pencatat skor.
0: Tim pencatat skor nanti akan diakumulasi
1: ya, buat input ke ini.
0: Jadi si mekanisme mah nanti di sana juga bakal diterangin gitu ya kalau yang enggak.
1: Tapi kalau yang udah biasa kompetisi mah udah paham.
0: Udah tahu lah ya gimana caranya ya gitu ya. Nah, ini menarik nih. Mungkin juga bisa narik juga teman Fox yang pengen mencoba ikutan, pengen tahu gimana caranya memanah dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kompetisi kan ini buat yang sudah terbiasa kali ya. Kalau ini Pepe pengen tahu nih. Yang harus disiapkan untuk mau Ikhwan, mau Ahwat, mau anak-anak siapa aja bisa kan,
1: bisa,
0: sama, bisa semua ya. Yang harus disiapkan kalau mau datang ke si 3D Archery ini, mau ikut latihan gitu.
1: Nomor
0: apa
1: satu
0: aja tuh yang harus disiapin? Nomor satu apa?
1: Niat. Niat dan uang sih kata saya mah.
0: Iya, niat
2: Niat. Kadang orang tuh mau olahraga, aduh mau olahraga tapi ah ini ah itu
0: iya,
2: ah,
0: iya, iya, iya, iya, iya.
1: Biasanya cuma omdo gitu loh.
0: Niat itu.
2: Niat itu sebenarnya yang paling besar.
1: Kalau kalau cuma ngomong aja itu mah kan cuma ngomong tapi tanpa ada pergerakan kan bukan niat ya namanya.
0: Bener.
1: Baru omdo aja, ngomong doang gitu.
0: Jadi kalau udah niat, aku niat nih.
1: Ya datang, harus datang.
0: Datangnya ke
2: pertama.
1: Kalau pertama misalkan, kalau misalkan hari Kamis boleh datang ke Mosa Cafe di Jalan Arcamanik.
2: Jalan
1: Golf Barat Arcamanik.
0: Oh di Arcamanik ya. Jalan Golf Barat.
1: Itu enak kalau misalkan di sana kan bisa sambil jajan ya karena kita ada di kafe gitu.
0: Apanya di kafe, latihannya?
1: Iya.
0: Itu hari Kamis.
1: Hari Kamis jam 8.30 sampai jam 10.30.
0: Terus hari yang
1: kalau
0: lainnya?
1: Kalau hari Sabtu Sabtu itu di jam 1 sampai jam 3.
0: Jam 1 sampai jam 3.
1: Sore di Gor Robani.
0: Gor Robani, Ujung Berung. Di Ujung Berung ya. Googling aja lah ya, ada Gor Robani gitu ya.
1: Udah pasti paham lah Google juga.
0: Udah pasti.
1: Kalau hari Minggu itu jam 9 sampai jam 11.
0: Oh, jam 9 sampai jam 11 aja. Jadi kurang lebih rata-rata latihan per 2 jam.
1: 2 jam itu udah melelahkan. 2 jam tuh.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Aku penasaran deh. Kan kalau misalkan basket, kalau bola itu bukan lari-lari ya? Latihannya apa segala macam. Nah, kalau panahan sendiri nih, itu gimana teh? Apakah ada sama untuk fisiknya juga gitu?
1: Banget, ada. Banget. Jadi kita sebelum mulai memanah itu kan ada stretching dulu. Kalau misalkan apa namanya? Ya kalau enggak misalkan enggak stretching dulu, takutnya ada
0: cedera.
1: Cedera dan sebagainya gitu. Karena kan menarik busur pun menarik busur tuh gak hanya sekedar menarik, karena ada tekniknya gitu. Kadang kalau untuk yang pertama kali itu sulit ya menarik. Menarik tuh biasanya dia tegang di area pundak.
0: Gitu. Mau narik busur malah ketarik pundaknya ya.
1: Ya jadi
0: malah kan pundak sendiri yang ketarik.
1: Harusnya rileks ya. Harusnya rileks. Tapi dia tegang, jadi dia si pundaknya naik, ininya masuk. Bisa kejepret, satu bisa kejepret, dua bisa cedera juga si ototnya.
0: Kejepret juga cedera lah itu ya.
1: Terus kadang bingung kan, kalau untuk awal-awal yang mereka gunakan itu adalah area area lengan bagian atas. Padahal sebetulnya yang ditarik itu area ini apa namanya, area belikat.
0: Belikat. Oh nariknya tuh belikat ya.
1: Belikat, kalau misalkan pakai ini pegel nantinya, kalau pakai lengan.
0: Pegel.
1: Dia gak cukup punya banyak tenaga untuk narik sebetulnya. Apalagi kalau LBS-nya besar gitu.
0: Iya. Tapi yang kalau buat pemula itu tuh kan kita belum punya belum punya
1: alat
0: gitu ya. Itu tuh gimana teh, bisa disewain dulu kah atau pinjem kah apa gimana tuh?
2: Sudah
0: di sana
2: termasuk dari HTM.
1: Iya, jadi kan kita bayarnya 35.000 ya.
0: Oh, per visit
1: tuh.
0: Per orang.
1: Per orang sudah include pelatih sama alat.
0: Bagi
1: yang belum punya, tapi kalau yang udah punya mah mangga silakan bawa gitu.
0: Dan tapi itu tergantung juga ya dari si apa namanya LBS tadi ya, takutnya terlalu punya punya yang laki-laki mungkin, karena mungkin ada perbedaan ya. Laki-laki dan perempuan
1: sama aja sih, Kang.
2: Kalau newbie lebih

0: yang rendah,
1: yang ya, newbie newbie gitu. Hmm. Karena kan biasanya ya gitu ya.
2: Kalau kita untuk newbie, pokoknya di kita itu alat yang kita pakai itu LBS rendah semuanya. Karena untuk belajar teknik itu nggak bisa langsung ke LBS tinggi. Karena kan dia namanya juga kita menarik berat ya.
1: Iya.
2: Itu ya takutnya salah, terus cedera juga. Kalau yang ringan itu memperbaiki postur tubuh, memperbaiki body form. Kalau misalkan body formnya nggak benar, berarti tekniknya nggak benar gitu.
1: Iya, awal dari body form dulu ya, dibenerin gitu ya. Wah, menarik sekali nih. Jadi boleh nih buat teman Fox kalau pengen misalkan datang sekali lagi ke Gor Robani di.
2: Gak nyampe 50.000 lagi, cuma 35.000.
1: Iya, 35.000 2 jam.
2: Iya.
1: Dapat ilmu.
2: Iya.
1: Ada dakwah juga dari Tayani ya.
0: Networking juga.
1: Oke ya.
0: Dapat teman-teman baru,
1: ada kajian, baru. Ya, ada kajian. Enggak yang ada kajian enggak ya?
2: Ada lah kita. Jadi
0: enggak,
2: udah disitu lagi.
1: Enggak.
2: Jadi kita tuh ritual. Bukan ritual. Jadi memang alurnya itu ketika kita panahan tuh bukan hanya sekedar menembak dan stretching aja ya. Jadi pertama perkenalan, karena alhamdulillahnya kita setiap saat tuh selalu ada member baru. Jadi kita selalu berkenalan dulu nih.
1: Iya, iya.
2: Untuk membangun chemistry gitu ya. Terus mana stretching, mana kemudian ada circle time di akhir.
1: Circle time itu gimana?
2: Circle time itu kayak ya kita kayak berkeliling aja gitu, bikin lingkaran kayak halakoh gitu ya.
1: Iya, kayak
0: evaluasi.
1: Halakoh.
2: Evaluasi terus kesan-pesannya untuk si tete-tete gimana yang baru pertama kali latihan gimana gitu. Kemudian ya beberapa memberikan sedikit hasanah keilmuan gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Iya, jadi bukan hanya olahraga tapi hati juga ditenangkan kalau
2: Iya, betul. Karena alhamdulillahnya dari testimoni ya, feedback dari si peserta tuh positif semua.
1: Alhamdulillah. Ya. Jadi boleh lah buat teman Fox nih, cari aja 3D Archery ya, Archery Horse Bow, cari di sosial medianya ya. Jadi di sana bisa langsung di follow. Kalau pengen lihat dulu kompetisinya kayak gimana, nanti silakan datang tanggal 4 ya Teh.
0: 4 Oktober.
2: Tanggal 4 Oktober 2026 hari Minggu.
1: Oke, okay,
2: di jam 7 di Gor Robani Ujung Brung.
1: Oke, okay, dimulai dari jam?
2: Jam 7.
0: Jam 7 sampai maghrib.
1: Jam 7 sampai maghrib ya. Tenang aja, enggak usah khawatir, enggak akan takut kelaparan karena ada bazar, enggak akan pegel karena ada sanga-sanga ya.
2: Iya.
1: Tadi ada yang mau disampaikan lagi mungkin untuk teman Fox gitu, mau ngajak untuk gabung atau apapun boleh, silahkan mangga.
2: Pertama kami dari 3D Archery mewakili 3D Archery sudah berterima kasih sekali kepada Fox Radio Fox gitu ya, sudah
1: sama-sama Teteh
2: menjadi media partner kami, khususnya Uswah Uswah Competition gitu. Membantu, sangat membantu gitu untuk menyiarkan Uswah ini ke berbagai macam
0: lapisan masyarakat.
1: Ke pendengar gitu ya.
2: Pendengar dan inilah netizen.
1: Netizen. Oke. Oke, jadi apalagi nih?
2: Terima kasih juga kepada para sponsor yang sudah memberikan supportnya kepada kita, berpartisipasi agar terlaksana si uswah ini dengan lancar.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih juga kepada seluruh klub-klub dan komunitas yang sudah berpartisipasi menjadi peserta di uswah ini.
0: Ini sebenarnya udah banyak banget.
2: Banyak banget gitu ya komunitas yang ikutan.
1: Oh.
2: Gak bisa disampaikan satu-satu.
1: Iya.
2: Coba Terita sponsornya siapa aja?
0: Sponsor kita ada dari Hia Everywhere, ada dari Rabia, Roku Roku, Las Persis, Kopi In, Falahlen,
2: Labaik,
0: Labaik Chicken,
2: Sera,
0: Sera Kalun Ban, Balon, lalu ada dari Saga Arrow, Pizza Gaza.
2: Terima kasih juga 88, ini yang paling yang sudah mensupport kami, Gunslinger.
1: Apa
2: Gunslinger
1: tuh?
2: Indonesia. Kebetulan itu tuh produknya Kang Nanda.
1: Arrow.
2: Okay. Arrow Premium Kang Nanda. Jadi beliau tuh mensupport banget dengan acara kami.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih Gunslinger.
1: Sama-sama. Kalau gitu sukses nanti acaranya Teteh, mudah-mudahan bisa ada uswah yang ketiga, keempat dan seterusnya.
2: Amin.
1: Sehat-sehat selalu. Salam buat Kang Nanda dan juga yang lain ya.
2: Iya.
1: Sukses selalu.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Sudah mengundang kami.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

teman-teman Fox. Masih di Strategy bareng PPTRF ya. 25.000 mahasiswa bakal turun tangan atasi sampah Bandung Raya. Wah, keren nih. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Bukan. Ya, jadi buat teman Fox yang kalau mau ikutan nih sebagai mahasiswa, sok boleh. Sampah di kawasan Bandung Raya ini semakin mengkhawatirkan. TPPAS Sarimukti diperkirakan bisa penuh pada Desember 2026. Kalau penanganannya berjalan seperti biasa, salah satu langkah yang disiapkan Pemprov Jawa Barat adalah mengerahkan 25.000 mahasiswa dari 98 perguruan tinggi mulai Oktober mendatang. Para mahasiswa ini akan turun bersama 50 camat dan ratusan kepala desa dan juga lurah untuk mengedukasi warga secara langsung, termasuk door to door, supaya masyarakat mulai mengurangi dan juga memilah dan mengolah sampah dari rumah. Targetnya volume sampah yang masuk ke Sarimukti bisa ditekan 20%. Sementara mahasiswa yang terlibat mendapat konversi kegiatan hingga 10 SKS. Wih, keren. Terobosan ini. Keren. Harus diapresiasi ya. Ini salah satu apa ya namanya? Cara, gimana caranya agar masyarakat juga lebih aware sama lingkungan, sama pengelolaan sampah gitu ya. Yang sedih adalah aku, karena tiap hari kan aku lewat Citarum ya, yang katanya harum, tapi sampahnya ya Allah, menyedihkan sekali ya. Masih banyak sekali yang di hulu dan juga di hilir, sama aja lah, buang sampahnya masih gak benar gitu teman Fox. Benar-benar karena adanya edukasi ini, masyarakat jadi lebih tertib lagi buang sampahnya ya.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: aku.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good. Fox Radio.

YouTube kasih izin pengguna buat algoritma sendiri dengan AI. Wow, gimana nih? Menarik sih kalau ngebahas soal per-AI-an ini ya. Karena kemarin tuh izinnya banyak orang yang pada gak setuju kalau mau dibikin kantor dari AI di Jatiluhur katanya. YouTube mengumumkan fitur baru bernama Custom Feeds yang memungkinkan pengguna mengatur dan juga membangun algoritma rekomendasi video mereka sendiri ya, menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Fitur ini diumumkan perusahaan dalam acara tahunan Made on YouTube. Ini melansir dari TechCrunch. Penggunanya cukup mengetikkan deskripsi mengenai jenis konten yang pengen dilihat gitu, dan ke dalam si ada promnya gitu di platform YouTube-nya. Nah nanti si feed-nya bisa disesuaikan sama yang kamu suka gitu, buat topik minat tertentu maupun tujuan khusus lainnya. Kayak misalkan kamu dipakainya buat kerjaan gitu. Kalau kamu interestingnya sama dunia-dunia yang seperti apa, sama konten-konten yang kayak gimana, ntar bisa disesuaikan. Karena gue minta bikinin CV aja bisa loh, sumpah. Jadi gue pernah bikin CV buat di LinkedIn. Gue sampai udahlah, kayak data gue tuh kayak udah kemana-mana aja gitu. Tolong buatkan CV yang cocok buat gue. Jadi gue ininya directionnya gini. Dari yang lo tahu, bikinin gue CV yang sesuai dengan karakter dan kesukaan gue. Terus dibikinin nama dia. Jadi dong. Jadi, sejadi-jadinya. Gokil emang ya. Dan bagus lagi, sesuai. Ngeri sih, tapi keren. Tapi ngeri. Ah, gak tahu deh.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: KPK geledah kantor properti di Bandung Barat terkait kasus suap BPN. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
3: Fox News.
1: Fox News.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah salah satu kantor perusahaan properti di kawasan Bandung Barat pagi hari ini, Rabu 30 September 2026. Penggeledahan maraton ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap dan pengurusan izin pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, BPN. Dari lokasi penggeledahan di Bandung Barat tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen krusial, catatan transaksi keuangan, serta barang bukti elektronik yang diduga kuat berkaitan langsung dengan aliran dana suap pengurusan sertifikat dan izin lahan properti. Pihak KPK menegaskan bahwa penggeledahan ini menjadi bagian dari upaya mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak swasta maupun oknum pejabat pertanahan yang bermain dalam praktik jual-beli izin lahan. Langkah tegas penyidik di wilayah Bandung Barat ini diharapkan bisa membongkar praktik mafia tanah dan suap perizinan yang selama ini merugikan kepastian hukum investasi serta hak-hak masyarakat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi di Seru Senja.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

99.1 FM Fox Radio Bandung. Feel good radionya sangat-sangat teman Fox yang bertransformasi dari kutus-kutus. I gotta go. Sudah mau azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya ya. This is April coming from Rocket Rockers. Dipopulerkan sama Virsa Bersari sebenarnya, tapi dinyanyiin ulang. Rocket Rockers tuh memang selalu okay di saat dia cover lagu orang lain. Gue gak ngerti lagi deh. Keren nih Mang Bisma. Ya, bagus aja gitu bikin coverannya. Tapi lagu sendirinya juga enak. Aojom juga lupa, mangga kesebut nanti Aojom ya. Sampai ketemu lagi besok teman Fox. Selamat salat maghrib ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung ucapkan selamat menaikkan salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Tahun ini Hanindia memasuki babak baru dalam perjalanan musiknya bersama Musika Studios dengan membawakan kembali lagu hits dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Dengan karakter vokal yang lembut, Hanin memberikan sentuhan yang berbeda pada lagu ini. Cara Hanin membawakannya menghadirkan nuansa yang lebih sendu. Jadi, lagu ini terasa seperti sebuah cerita lama yang kembali dibuka. Ini dia, Hanindia dengan Cinta Ini Membunuhku.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Penertiban PKL Bundaran Cium Bluit. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Pemerintah Kota Bandung membenahi kawasan Cidadap melalui penertiban lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum di sekitar Bundaran Cium Bluit Rabu 30 September 2026. Penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Bundaran Cium Bluit tersebut terus mendapat perhatian. Pihak Kecamatan Cidadap menegaskan tindakan penertiban dilakukan guna menjaga ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan fasilitas umum bagi seluruh masyarakat. Camat Cidadap menyampaikan bahwa para pedagang sebenarnya masih memiliki peluang untuk kembali berjualan di kawasan tersebut. Namun, penataan ketat dan sejumlah syarat wajib harus dipenuhi. Pemerintah setempat mensyaratkan agar para PKL tidak menggunakan trotoar maupun badan jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan hak pejalan kaki. Selain itu, pedagang juga diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menggunakan sarana jualan yang tertata dan ramah lingkungan. Pihak kecamatan juga memastikan bahwa penertiban dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih. Langkah penataan ini diharapkan menjadi solusi bersama agar roda perekonomian warga tetap berjalan tanpa mengorbankan ketertiban kota. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Nighttime.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
3: Selamat malam buat kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan ataupun lagi bersantai, atau buat kamu yang hari ini lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan di akhir bulan ini membawa kebahagiaan untuk kamu selamanya. Amin. Yang pasti Rada yang cerah di sini juga bakal bikin kamu happy tahun Fox. Yuk request lagu favorit kamu sampai jam 9.
2: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
1: Fox Radio Bandung.

Bandung radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Tuan Fox. Gimana kabarnya kamu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Raden Citra nemenin kamu di hari Rabu 30 September 2026 di mana ini adalah hari terakhir dari bulan September. How was your September? Kalau Raden Citra, September ceria, asik. Happy banget Septembernya ya, karena full menemani kamu sepanjang bulan ini. Gaji full juga sih, makanya happy ya. Dan buat kamu yang mungkin hari ini sedang berulang tahun, semoga kamu sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan dan berbahagia sepanjang hidupnya, amin. Buat kamu yang hari ini lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan yang lagi bersantai, yuk kita request bareng-bareng lagu-lagu yang pengen kamu dengerin barengan sama Raden Citra malam hari ini. Boleh di 08122 4774917. Boleh juga lewat Instagram kita di @foxradio ataupun lewat VMA. Thank you banget yang udah request on time sama Raden Citra. Nanti bakal dibacain ya, abis beberapa lagu yang Raden Citra siapin. Di antaranya ada Kini dari Yofi Widianto featuring Neida dan juga Kim.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia seribu kali dari Gea Indrawari, Samara dan Citra, spesial diputerin untuk Kal Melisa Tuana Kota yang hari ini lagi ulang tahun. Dari tadi kan nyebutin ulang tahun mulu ya, karena salah satu teman dekatnya Raden Cira hari ini sedang berulang tahun, dan hari ini merupakan hari yang spesial di mana udah liburan cenah ya ke Bali, terus pulang ke Bandung berasa jet lag. Terima kasih ya untuk traktirannya hari ini Kak Mel. Lagunya udah diputarin sama Raden Cira untuk Kak Mel. Dan pastinya buat kamu teman Fox yang pengen mungkin mengucapin selamat ulang tahun juga untuk orang tersayang, atau misalkan kamu pengen ngucapin apapun itu untuk diri kamu sendiri juga boleh loh, di 08122 4774917 barengan sama Raden Cira di Fox Night Show sampai jam 9 malam. Dan malam hari ini udah ada Fahriel Hardiaman di Ciamplas yang pengen diputarin lagunya dari Creed dengan Don't Stop Dancing. Langsung aja sama Raden Citra diputerin. Dan selain lagunya Creed, Citra juga punya lagunya dari Ari Lasso dengan Hampa, dan ada Beyonce Love on Top di Fox Night Show.

Teman Fox, habis beraktivitas seharian, jangan lupa untuk cuci mukanya kamu supaya terhindar dari jerawat ya. Kalau misalkan kamu cuci muka, pakailah sangat-sangat facial wash yang punya aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Harga satu sangat-sangat facial wash sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Dan kamu perlu ingat juga kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Kerugian negara kasus korupsi MBG capai 10 triliun rupiah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kejaksaan Agung mengungkap nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional periode 2025-2026. Angka kerugian tersebut fantastis, yakni diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna menyampaikan bahwa perhitungan kerugian negara ini diperoleh berdasarkan audit lembaga auditor negara. Perkara korupsi ini menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, beserta 5 tersangka lainnya. Kasus ini kini resmi memasuki tahap pelimpahan ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau tahap 2. Selain Dadan Hindayana, 5 tersangka lain yang diserahkan meliputi pejabat internal Badan Gizi Nasional berinisial SS, LP, dan LMI, serta 2 pihak swasta berinisial GHS dan AYS. Dengan tuntasnya proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini, tim penuntut umum selanjutnya akan menyiapkan berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.

Love dari Beyonce. Ini spesial sama Raden Cira puterin untuk Sarah yang udah request lagu favoritnya, di mana katanya dulu lagu ini membawanya pada satu kehidupan yang baru yang menjadikan dia jadi seperti sekarang ini. Selamat ya. By the way, buat kamu teman Fox yang pengen request boleh ya di 08122477417 barengan sama Raden Citra sampai jam 9 nanti. Dan abis ini Raden Citra punya lagu dari Muse dengan Hysteria. Ini di request sama Kang Pupung Permadi yang katanya lagi dalam perjalanan pulang. Sebenarnya pengennya diputerin lagu Alone at Last, tapi udah diputerin tadi dan gak sempet dengar, ya udah diputerin yang ini aja ya. Sekali lagi diingetin untuk kamu teman Fox yang mau request lagu favorit kamu Asia, Indonesia ataupun Barat, langsung aja di WhatsApp ataupun Instagram kita di @foxradio. So here we go, Hysteria Muse di Fox Net Show.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Cewek-cewek kalau misalkan udah beraktivitas capek banget, rasanya tuh males untuk bersihin makeup. Kalau misalkan kamu males untuk bersihin makeup, terutama bagian mata, teman Fox, hati-hati. Ini bisa menyebabkan sakit di bagian mata. Nanti sama Raden Cira bakal dijelasin lebih lanjut. So stay tune di Fox Night Show sampai jam 9 malam nanti.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Feel Good, ini dia Jatuh Suka dari Tulus Teman Fox. Kalau cewek-cewek nih yang udah beraktivitas biasanya udah capek, malas banget untuk bersihin makeup Teman Fox ya. Tapi kalau misalkan malas untuk bersihin makeup, terutama makeup di bagian mata, misalkan kamu pakai shadow ataupun pakai maskara Teman Fox ya, jangan pernah enggak dibersihin pas kamu tidur Teman Fox ya. Apalagi maskara di bulu mata kan ya, ini benar-benar rentan banget menjadi rumah untuk bakteri. Kalau misalkan bakteri udah menumpuk di sekitar mata kamu, itu bisa bikin bulu mata rontok, bengkak, dan bintitan. Makanya kalau misalkan kamu pengen bulu mata kamu tetap cetar, membahana gitu ya, jangan lupa untuk cuci muka dulu pakai sangat-sangat facial wash sebelum kamu tidur.

0: kalau misalkan sekarang kamu gak punya kekasih, teman Fox ya. Yang namanya kekasih itu takdir Tuhan. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi butuh kehangatan, tenang aja. Kalau gak punya kekasih, gak punya seseorang di samping kamu, ada ultimate sanga-sanga yang selalu setia untuk nemenin kamu ya. Dengan kandungan herbal dengan wangi lavender, dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal, lindu, dan juga penyakit degeneratif lainnya, teman Fox. Untuk harga satu botol per 100 mili sanga-sanga minyak balur ultimate itu Rp230.000. Dan kamu bisa dapetin di Kimia Farma, Century K24, dan pastinya di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam industri musik dan dengan pengalaman yang dimilikinya, Yeri Merian kembali menghadirkan karya solo melalui Senja. Sebuah single pop folk yang lahir dari cerita tentang rasa yang belum selesai, ditulis, diproduseri, dan diarahi oleh Yeri. Lagu ini jadi eksplorasi genre folk pertamanya, sekaligus ruang yang lebih personal dalam perjalanan musiknya. Ini dia, Yeri Merian dengan Senja.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

107.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam buat Abai yang ada di Bekasi, pengen diputerin lagunya dari Sorana featuring Alan Walker. Tapi sayang banget lagunya untuk malam hari ini belum masuk di playlist Niara dan Citra. Mungkin Abai punya judul lagu yang lain atau musisi yang lain, boleh share barengan sama Raden Citra ya. Dibalas WhatsAppnya Raden Citra, please. Anaknya tuh pengen dibalas cepet-cepet cina ya. Terima kasih banyak buat Abai. Terima kasih juga untuk Fauzia yang pengen diputerin lagunya dari 21 bentar ya, 21 yang Lonely. Ada nih, Mara dan Cira bakal diputerin abis ini ya. Ditungguin aja Fauzia ya. Dan dari Fauzia ya, mau salam buat semua teman Fox yang pada dengerin. Buat Citra semoga sehat selalu. Dan buat mamaku juga semoga mamaku sehat, karena sekarang lagi sakit. Mudah-mudahan semua teman-teman Fox yang pada dengerin juga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak ya Fauzia ya, doa baiknya. Halo juga buat Aditya di ujung Berung, pengen diputerin lagunya dari 3 Diva Semua Jadi Satu. Udah lama gak dengerin lagunya, mau salam buat Citra aja yang lagi siaran. Semangat selalu. Terima kasih banyak. Dan ada Dinda di Arcamanik. Dinda pengen diputerin lagunya dari American Elders dengan Best Day of My Life. Mau salam buat Citra yang lagi siaran dan juga buat suamiku aja. Terima kasih, sama-sama. Kalau kita langsung diputerin lagu requestan kamu teman Fox di Fox Night Show ini. Ada 21 dengan Lonely, dilanjut lagi sama lagunya 3 Diva, dan ada juga American Elders cuman di Fox Night Show.

0: Mau dong, malamnya kamu sebelum tidur terasa segar dan bersih. Makanya kalau misalkan kamu mau tidur, jangan lupa untuk mandi dulu Taman Fox ya. Pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku yang punya scrub halus yang bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit serta memelihara kesehatan kulit dan pastinya bisa menjaga kelembapan kulitnya kamu. Untuk harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku itu Rp37.000 dan kamu bisa dapetin sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, di Century K24 dan juga di Fox Radio Bandung Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali. Nah lo, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
1: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil, matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sempat viral, seorang ASN terobos jalan kor basah di Pekalongan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Aksi nekat pengemudi mobil Toyota Agya yang menerobos jalan yang baru saja dicor di kawasan Simbang Kulon, Pekalongan, akhirnya terungkap. Pengemudi yang belakangan diketahui merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN itu memberikan pengakuannya. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pekalongan, Rusmani Buli Ajo, oknum ASN tersebut mengaku terpaksa menerobos lantaran kondisi lalu lintas yang sangat padat pada jam sibuk berangkat kerja. Meskipun arus kendaraan di belakangnya cukup padat dan terdapat bekas lintasan sepeda motor sebelumnya, pihak BKPSDM menegaskan tindakan tersebut tetap merupakan sebuah pelanggaran dan hal yang keliru. Pemerintah Kota Pekalongan pun meminta yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf atas tindakan tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pengguna jalan untuk selalu bersabar dan mematuhi rambu-rambu perbaikan jalan demi keselamatan serta fasilitas umum bersama. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia American Elders dengan Best Day of My Life yang tadi direquest sama Dinda ya. Terima kasih banyak untuk requestannya dari Dinda, dari Abai, dari Pupung Permadi, dan dari semua teman-teman Fox yang udah merapat barengan sama Radha dan Citra di Fox Night Show malam hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu ya teman Fox, dan semoga kita juga sehat selalu karena cuaca Bandung lagi ekstrim-ekstrimnya dari panas ke hujan, panas ke hujan. Jadi supaya kesehatan kamu tetap terjaga, jangan lupa selalu sedia Ultimate Sanga-Sanga ataupun Sanga-Sanga Klasik ya, karena sekarang udah tersedia juga versi travel size-nya yang gampang banget untuk kamu bawa kemana-mana. Oke, okay. Besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama teman Fox, di jam 7 sampai jam 9 malam di Fox Night Show, pastinya barengan sama Radha dan Citra. Dan jangan lupa juga untuk dengerin semua penyiar-penyiar Fox Radio Bandung. Besok pagi bakal ketemu sama Wadidaw, Awong, dan juga Disha di Pagi Bandung teman Fox. Nanti ketemu juga sama Ijen Mandagi dan juga Pepe Travi, baru malam yang ketemu sama Radha dan Citra ya. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat malam dan selamat istirahat. Bye-bye.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id
3: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

0: kakak remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.

beli sate di pinggir jalan. Cakep. Jenis baru pakai kecambah. Cakep. Oktober hadir penuh harapan, semoga utang jangan bertambah. Fox Radio.

0: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
1: Fox Radio.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Young Gators dan Raisya Anggiani resmi merilis kolaborasi perdana mereka, Siapa Yang Salah. Uniknya, antusiasme terhadap Siapa Yang Salah sudah terasa sebelum perilisan resminya per 4 September 2026. Sound lagu ini sudah digunakan lebih dari 1.500 video di TikTok. Di lagu ini justru karakter cewek yang jadi sosok yang menyakiti dan mengingkari kepercayaan pasangannya. Tapi alih-alih menerima keadaan, kedua tokoh dalam lagu ini sama-sama bertahan pada sudut pandang masing-masing dan saling menyalahkan. Ini dia, Young Gators, Raisya Anggiani dengan Siapa Yang Salah.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Pernah nggak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
4: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.
5: Gila 1,7 FM.
6: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Capek habis kerja seharian itu gampang dijelasin. Anehnya, saat hari libur dan kamu cuma rebahan, badanmu justru terasa makin remuk. Kamu bebas dari pekerjaan. Kamu tidak menyentuh laptop. Otakmu tetap saja tidak berhenti berputar. Kamu merasa bersalah saat diam. Kamu merasa dikejar sesuatu yang tidak jelas. Fisikmu berhenti bergerak, tapi pikiranmu terus bekerja keras. Kamu kelelahan bukan karena aktivitas. Kamu kelelahan karena kamu tidak pernah benar-benar hadir di momen istirahatmu. Masalahnya sederhana. Kamu lupa cara istirahat. Diam tanpa merasa bersalah itu butuh latihan. Istirahat bukan sekedar tidak bekerja. Istirahat adalah memberi izin pada pikiranmu untuk berhenti menuntut hasil. Rebahanlah tanpa rasa bersalah hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Debut di Olimpiade Catur Dunia. Mahasiswa UNJ sukses raih gelar Women Grandmaster. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
6: Fox News.
5: Fox News.
4: Kabar membanggakan datang dari panggung olahraga catur dunia. Pecatur putri Indonesia, yang juga mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Laisa Latifah, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam debutnya di Olimpiade Catur FIDE ke-46 di Samarkand, Uzbekistan. Bertanding dalam 11 babak ketat melawan perwakilan dari hampir 200 negara, Laisa sukses menyempurnakan norma gelar Women Grandmaster atau GWM. Capaian ini sekaligus mencatatkan namanya sebagai peraih predikat GWM keempat sepanjang sejarah catur Indonesia. Peraih medali emas SEA Games 2025 ini mengaku, tantangan terbesar selama turnamen adalah menjaga mental dan rasa percaya diri saat berhadapan dengan pecatur tangguh dari negara-negara kuat seperti Tiongkok, India, hingga Georgia. Di balik kesuksesan ini, Laisa menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dari pihak kampus UNJ, serta bimbingan dari tim pelatih Platnas, di antaranya Grandmaster Susanto Megaranto dan International Master Tirta Chandra Purnama. Ia berharap prestasi ini dapat semakin mempopulerkan olahraga catur di tanah air dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Isya Ardi Winata di Pagi Bandung.
7: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
8: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
9: Fox Radio.